9,6 dari Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada. Sekarang kita masuk di kata teman Pro 2. Viral apa nih di media sosial kamu? Lagi pada ngepoin apa nih kalian pagi ini teman Pro 2? Terus yang muncul di media sosial kamu tuh apa? Biasanya relate ya. Oke, bisa barengan sama Anis teman Pro 2, kalian komen-komen ya di WhatsApp ataupun di Instagramnya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Teman Pro 2 ternyata biasanya kan ternyata ada orang yang apa namanya anti mainstream ya. Jadi ada komunitas ya yang mereka ini bukan cari spot foto yang estetik. Jadi komunitas fotografi ini malah pakai kamera buat hunting hantu. Ih, masa bisa sih? Jadi ada komunitas fotografi hantu Indonesia menghadirkan cara unik mengeksplorasi dunia fotografi dengan memburu fenomena tak kasat mata sejak 2015. Berbeda dari sekedar uji nyali ya, komunitas ini menggunakan kamera untuk melakukan observasi dan juga eksperimen di lokasi yang dikenal sepi atau punya cerita mistis. Wow. Nah, teman Pro 2, kalau dari keterangan di akun media sosial komunitas mereka, setiap hasil foto dianalisis berulang untuk memastikan objek yang tertangkap itu bukan efek pantulan cahaya, noise kamera, atau gangguan teknis lainnya. Jadi bagi para anggotanya, aktivitas ini tuh bukan untuk membuktikan hal mistis ya, tapi menguji sejauh mana kamera mampu menangkap fenomena visual yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Kalau kalian mau masuk gak nih teman Pro 2 ini? Komunitas fotografi hantu Indonesia, mau masuk gak kalian?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 sekarang kan apa namanya? Gampang banget ya kita pengen cari kurir, kan banyak ya aplikasi-aplikasi. Bahkan kalau di Semenep itu banyak yang nggak perlu pakai aplikasi kan, sudah ada kalian kontak ojek online ya kan. Nah apa namanya, ternyata teman Pro 2 dengan adanya abang-abang ini abang-abang kurir ini ya, ternyata bisa juga bantu ya teman Pro 2 ya, bantu kita yang lagi butuh bantuan lah, apalagi yang cewek-cewek. Nah ini ada yang lucu nih di media sosial teman Pro 2 ya, ya jadi ada video yang memperlihatkan momen lucu ya, ketika seorang cewek itu kesulitan mengeluarkan motornya karena area parkirnya itu terlalu padat. Jadi karena motornya itu terjepit kendaraan lain dan sulit dikeluarkan sendiri, wanita itu akhirnya ini memesan driver ojol untuk membantu mengeluarkan motornya dari parkiran. Dan momen itu bikin netizen ngakak sih. Ya aku juga ngakak sih. Kalian gimana? Ini lucu banget teman Pro 2 ya. Karena apa namanya, banyak juga yang bilang gitu ya, ternyata kang parkir akhirnya dibutuhkan juga gitu ya. Tapi ini apa, mbaknya nyewa ini ngubungi driver ojol. Jadi katanya dia itu mesen kan drivernya, terus minta tolong cuman buat ngeluarin motornya. Enggak cuman sih, aku pun juga mungkin akan melakukan hal seperti itu kalau memang tidak bisa. Karena ini tuh di area yang memang padet gitu ya kendaraannya, banyak pelanggan kebetulan di tempatnya dia itu, banyak orang yang apa namanya nongkrong di sana. Terus si mbak ini ya nggak bisa keluar, akhirnya minta tolong driver ojolnya ini teman Pro 2 ya. Terus ada lagi yang komen, untung drivernya bukan saya mbak, kalau saya pasti nggak bisa keluarin juga. Aduh gimana sih. Ya udah, ini ternyata mengeluarkan sepeda motor dari parkiran tuh butuh skill juga ya. Karena gak semua orang tuh bisa teman Pro 2. Apalagi yang cewek-cewek ya. Ya udah, makanya kalian juga kalau kesulitan bisa tuh ya pesan driver ojol ya. Tapi di ini dulu, dilihat dulu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada yang menarik lagi di media sosial ya. Jadi ada, ini bukan dari Indonesia sih ya, dari Korea Selatan. Jadi ada seekor babi hutan liar yang berukuran besar dilaporkan masuk ke area kompleks apartemen di distrik Mapo Seoul, Korea Selatan ya, sekitar jam 4:30 dini hari waktu Korea Selatan sana ya. Nah, hewan itu diduga masuk melalui akses parkiran bawah tanah, kemudian berlari hingga masuk ke fasilitas umum seperti sauna dan ruang laundry yang membuat warga itu panik. Petugas pemadam kebakaran Seoul yang menerima laporan langsung mengepung lokasi ya. Nah, setelah pengejaran selama sekitar 50 menit, babi hutan itu akhirnya berhasil dilumpuhkan, tapi dilaporkan mati selama proses penangkapan akibat shock dan benturan ya. Nah, beberapa hari sebelumnya, Yuha Women University yang berada tak jauh dari lokasi itu sempat mengeluarkan peringatan teman Pro 2 karena adanya babi hutan yang berkeliaran di sekitar kampus. Pihak berwenang menduga hewan yang masuk ke apartemen ini merupakan babi yang sama yang kemungkinan turun dari area Gunung Ansan ya. Jadi mungkin karena panik kan ya, kan bukan habitatnya, tiba-tiba masuk ke apartemen kan panik ya, mungkin itu yang membuat si babi hutan ini shock gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, tapi salut juga dia untuk para petugas yang kalau dilihat dari videonya sih ya emang ya takut sih ya. Tapi gimana ya petugasnya ternyata keren teman Pro 2, akhirnya bisa melumpuhkan si babi hutan ini ya.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: 98,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. APK teman Pro 2 ya. Nah, seputar Piala Dunia ini ya, yang sebentar lagi akan dimulai. Waduh, kalian udah gak sabar kan? Nah, untuk APK kali ini di topik pertama itu Piala Dunia dan sejarahnya. Nah, itu seperti apa ya? Terus di topik pilihan kedua, jurnalis olahraga yang totalitas dan punya passion yang kuat. Nah, nanti kita juga akan ngobrol ya sama salah satu jurnalis olahraga, ya kan? Siapa itu? Surprise, nanti deh. Makanya pantengin kita terus ya. Terus di pilihan topik ketiga, vibe Piala Dunia di Indonesia tuh seperti apa, teman Pro 2? Apakah di tempat kamu tuh sudah suasana Piala Dunia? Mungkin nanti ada nobar bareng mungkin ya, satu kampung atau apa nih, ada event apa mungkin untuk meramaikan Piala Dunia, teman Pro 2? Ya, meskipun Indonesia tahun ini belum ya, belum waktunya ke Piala Dunia. Nah, nanti next mungkin kita bisa loh ya, bermain di Piala Dunia. Nanti kalau Indonesia masuk Piala Dunia ini semakin heboh banget nih ya. Pasti semuanya tuh merayakan, teman Pro 2 se-Indonesia. Ya udah deh Anis, nantikan pilihan kamu, teman Pro 2, sambil komen-komen juga boleh kalian ya seputar Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TWK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya di pada kali ini teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin tentang event olahraga paling rame sedunia, kayaknya enggak ada yang bisa ngalahin vibes Piala Dunia, ya kan? Bahkan orang yang biasanya enggak ngerti offside aja mendadak jadi komentator dadakan tiap 4 tahun sekali teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong kalian tahu enggak sih kalau Piala Dunia pertama itu ternyata udah ada sejak tahun 1930. Yap, jadi pertama kali digelar di negara Uruguay dan cuma diikuti 13 tim aja, bandingin sama sekarang yang stadionnya itu penuh, penontonnya miliaran, sampai timeline sosmed tuh isinya bola semua nanti ya kalau udah mulai itu ya, Piala Dunia ya. Nah, turnamen ini dibuat sama FIFA, organisasi sepak bola dunia, dan dulu nama trofinya itu bahkan bukan FIFA World Cup kayak sekarang, tapi Jules Rimet Cup, diambil dari nama tokoh yang punya ide bikin turnamen sepak bola internasional. Nah, dari dulu sampai sekarang teman Pro 2, Piala Dunia tuh selalu punya cerita ikonik ya, mulai dari Brazil yang jadi negara paling banyak juara dunia, aksi legenda kayak Pele, Diego Maradona, sampai generasi modern kayak Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Dan yang bikin seru, tiap Piala Dunia tuh selalu punya maskot dan lagu resmi yang langsung jadi nostalgia. Siapa sih yang gak tahu lagu Waka Waka dari Shakira? Ini kayaknya tahu semua deh ya. Bahkan banyak orang yang mungkin lupa juaranya tapi masih hafal dengan lagunya. Benar juga sih. Lupa juga ya itu waktu Shakira jadi apa namanya soundtracknya Piala Dunia itu siapa yang menang, Anis juga lupa sih. Dan yang lebih gokil lagi teman Pro 2, Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi sejarah baru ya, karena diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu United States atau Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi sekarang Piala Dunia itu bukan cuma soal sepak bola aja, tapi udah jadi budaya global teman Pro 2, dari nobar, jersey, lagu resmi, sampai meme di internet. Semuanya tuh selalu bikin event ini terasa spesial banget. Nah, kalau menurut kalian sendiri, momen Piala Dunia paling ikonik sepanjang masa itu apa sih? Apakah gol salto, adu penalti, atau malah vibes nobarnya teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Spada dan kali ini kita akan ngobrolin tentang bola. Kita deep talk bola ya, barengan sama Kak Anwar, teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin tentang sepak bola pasti kalian tuh mikir pertandingannya tuh seru ya, terus golnya itu di menit keberapa, pemain idolanya tuh siapa aja, terus ada juga drama antar fans di media sosial. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, di balik ramainya dunia sepak bola, ternyata ada juga nih orang-orang yang kerjanya itu bukan cuma nonton bola, tapi mengamati setiap detail pertandingan, kemudian mengubahnya jadi informasi yang menarik untuk dibaca. Jadi dari strategi permainan, performa pemain, suasana stadion, sampai cerita emosional di balik pertandingan, semuanya tuh ternyata bisa jadi sebuah karya jurnalistik yang informatif sekaligus seru buat dinikmati teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal ngobrol ya langsung dengan seseorang yang cukup dekat dengan dunia tersebut ya. Kita sapa, kita udah gabungan sama Kak Ainul Anwar yang merupakan jurnalis bola ya di live TikToknya Pro 2 Semono. Kalian kalau pengen nonton juga boleh banget teman Pro 2 ya. Jadi apa kita akan bahas nih kalau dari segi jurnalis bola itu seperti apa. Hai Kak Anwar. Halo Kak Anwar.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, delay ya ini. Iya, Kak Anwar. Kak Anwar ini tertarik dengan sepak bola. Gimana sih ceritanya Kak Anwar tuh tertarik dengan sepak bola, terus sampai akhirnya tuh jadi jurnalis bola seperti sekarang?
2: Ya, dari kecil emang suka bola. Dulu ikut salah satu klub lokal di Sumedang.
1: Dulu juga pemain gitu. Gimana?
2: Ya, masih kecil, masih SD gitu.
1: Oh, dulu emang suka bola. Terus akhirnya
2: cincangnya tahun 2015. Waktu itu kan ada Persepam Madura United itu, yang mulai main di Liga Nasional di sisi utama. Nah, waktu itu sebenarnya teman-teman yang suka bola itu inisiatif untuk mengumpulkan yang suka bola, kemudian mendirikan komunitas supporter.
1: Oh, oke. Okay. Jadi awalnya tuh dari jadi supporter ya, Kak ya. Ya. Oke. Okay. Terus sebagai jurnalis bola itu biasanya Kak Anwar tuh fokusnya tuh ngamatin apa sih saat pertandingan berlangsung, pemainnya kah, strateginya, atau mungkin

0: apa namanya, rangkap jabatan sekaligus dari cover bolanya.
1: Sebagai apa, Kak? Suaranya kurang jelas itu.
0: Fotografernya.
1: Oh, fotografer. Oke. Jadi ya, memang awalnya ya ngefan sama Madura United ya, Kak ya. Terus sampai akhirnya sekarang jadi
0: Ya.
1: jurnalis bola lah ya. Oke. Terus kalau menurut Kak Anwar sendiri yang bikin cerita yang bikin berita bola itu jadi menarik buat dibaca anak muda sekarang tuh dari segi apanya sih?
0: Jadi jurnalis bola itu memang harus pintar mencari momen. Karena sekarang udah banyak medsos ya. Informasi tentang sepak bola dari seluruh dunia di media sosial. Tapi jurnalis itu kan punya akses ke pemain, ke pelatih, itu lebih mudah. Tapi harus memberikan informasi tidak ada di media.
1: Kayak apa itu?
0: Misalnya ketika pertandingan ya live kan sepak bola itu kan yang masuk di televisi live itu kan hanya pertandingannya kan 2 kali 45 menit itu. Dan itu kan tidak masuk di TV kan. Nah itu, jadi kita itu harus mampu menangkap informasi apa saja info menarik untuk ke masyarakat itu. Misalkan apa yang terjadi di ketika jeda pertandingan. Atau apa yang dilakukan pelatih untuk mempersiapkan pemain mau menghadapi babak kedua gitu.
1: Oke. Jadi kalau selama ini yang
0: Selain itu,
1: oke. Lanjut.
0: di tiap harinya, misalkan dalam satu pekan maksimal 2 pertandingan. Selebihnya itu latihan.
1: Oh, apa pemberitaan tentang latihan
0: Nah,
1: tuh?
0: itu kan masyarakat atau kita sepak bola kan tidak tahu informasi tentang itu kan. Jadi itu tugas jurnalis bola untuk memberikan informasi setiap saat. Misalkan latihan ada pemain andalan yang itulah, atau misalkan ada pemain baru yang baru masuk atau gimana intensitas latihan tiap hari. Nah itu informasi yang harus kita berikan karena masyarakat atau penikmat bola itu kan tidak bisa itu ya.
1: Oke, tapi sejauh ini yang sudah Kak Anwar tulis itu memang yang banyak dibaca itu tentang behind the scene-nya sebelum pertandingan itu. Atau after pertandingannya.
0: Betul.
1: Oh, gitu ya. Yang banyak dibaca malah di balik layar di balik apa pertandingan itu ya kan. Sebelumnya kah ketika
0: Ya.
1: jeda gitu ya, Kak ya. Oh, oke. Iya. Nah, terus Kak, sekarang itu kan banyak anak muda itu yang suka bola, tapi cuman apa namanya? Cuman jadi penonton. Kalau menurut Kak Anwar sendiri gimana sih caranya biar hobi nonton bola itu bisa berkembang jadi karya ataupun profesi?
0: Putus ya, putus-putus ya.
1: Terputus ya, Kak ya? Halo? Oke, terjeda teman Pro 2. Ya, biasalah ya, namanya juga kita berhubungan lewat online. Gimana, Kak Anwar? Mendengar pertanyaan saya?
0: Nggak dengar putus-putus.
1: Oh, oke. Ada pesan-pesan nggak nih, Kak, buat anak-anak muda yang pengen pengen mulai belajar jadi pengamat atau jurnalis olahraga itu apa tipsnya?
0: Ya.
1: Pesannya buat teman-teman Pro 2 yang pengen mulai belajar jadi pengamat misalnya atau mungkin jurnalis olahraga seperti Kak Anwar?

0: Beneran, Mbak.
1: Oke. Oke, teman Pro 2 ya.
0: Putus-putus.
1: Apa namanya? Itu dia ya perbincangan kita dengan Kak Anwar, teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, buat kalian semuanya yang ingin menjadi jurnalis olahraga, nggak apa-apa banget gitu ya. Mungkin hobinya kalian sekarang itu masih nonton bola. Ternyata skill kalian tuh bisa berkembang menjadi karya, bahkan profesi. Jadi asalkan kita itu mau belajar mengamati, menulis, dan juga menyampaikan informasi dengan cara yang kreatif, pasti kalian bisa ya. Thank you banget buat Kak Ainul Anwar yang udah hadir ya di Sepada kali ini. Dan kita lanjut teman Pro 2, masih bareng sama Anis ya di Sepada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai teman Pradra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Produa, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan output.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94.6 RRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi sekarang ini kamu ngerasa gak sih kalau cuaca itu makin panas, teman Pro 2? Baru keluar rumah bentar aja udah keringetan, gerah, terus haus terus. Dan malam hari itu juga terasa sumuk gitu loh. Dan ternyata kalau menurut dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi cuaca panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia itu memang perlu diwaspadai. Bahkan suhu di sejumlah daerah sempat mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. Tapi tenang ya teman Pro 2, BMKG juga menjelaskan kalau kondisi ini tuh bukan berarti Indonesia sedang mengalami heat wave seperti di negara subtropis. Cuaca panas di Indonesia dipengaruhi oleh minimnya tutupan awan dan paparan sinar matahari yang lebih terik saat musim kemarau. Tapi cuaca panas tetap bisa berdampak serius ya buat kesehatan kalau kita itu cuek. Mulai dari dehidrasi, cepat lelah, sakit kepala, sampai risiko heat stroke atau sengatan panas. Makanya jangan anggap remeh ya teman Pro 2 kalau badan mulai gampang capek, pusing, dan haus berlebihan saat panas ekstrim. Nah itu bisa jadi sinyal tubuh lagi butuh perhatian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, cuaca panas ekstrim ternyata bukan cuma bikin malas gerak atau pengen rebahan terus. Kalau nggak dijaga, dampaknya bisa cukup serius ya buat aktivitas sehari-hari. Nah, jadi saat suhu terlalu panas, tubuh itu bakal kehilangan cairan lebih cepat lewat keringat. Kalau cairan tubuh nggak segera diganti, bisa terjadi dehidrasi. Nah, gejalanya tuh kadang simpel banget, teman Pro 2, seperti bibir kering, gampang pusing, sulit fokus, sampai badan terasa lemas. Nah, buat pelajar, mahasiswa, content creator, ataupun yang sering aktivitas di luar ruangan, kondisi ini jelas bisa ganggu produktivitas ya. Bahkan BMKG ternyata juga mengingatkan adanya risiko heart exhaustion dan heart stroke ya. Ini terutama kalau terlalu lama kena sinar matahari langsung di siang hari. Teman Pro 2, anak muda tuh sering ngerasa, ah aku kok panas, aku kuat kok panas-panasan. Nah, padahal tubuh tuh tetap punya batas ya. Jadi jangan sampai demi nongkrong, olahraga, atau bikin konten malah lupa jaga kondisi badan sendiri. Karena cuaca panas bukan soal kuat atau enggaknya kita tahan gerah, tapi soal bagaimana kita peduli sama kesehatan tubuh, teman Pro 2.

0: tahu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun, kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Mudang Ide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, cuaca panas ekstrim ini juga jadi pengingat ya, kalau kondisi lingkungan sekarang tuh memang sedang nggak baik-baik aja. Perubahan iklim, minimnya ruang hijau, polusi, sampai kebiasaan manusia yang kurang peduli lingkungan ternyata ikut memperparah kondisi cuaca di berbagai daerah. Makanya sekarang tuh banyak banget anak muda mulai sadar ya pentingnya gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, mulai dari mengurangi sampah plastik, hemat listrik, kemudian menanam pohon, sampai memakai transportasi yang lebih ramah lingkungan. Karena menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah atau aktivis aja loh ya, tapi juga tugas kita semuanya. Dan dari cuaca panas ini kita belajar satu hal penting, bumi juga bisa capek teman Pro 2. Jadi kalau kita ingin hidup nyaman di masa depan, kita juga harus mulai peduli dari sekarang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Dan ya teman Pro 2, kembali lagi. Aduh. Ria cek sound dulu ya. Nah, ini kembali lagi bareng Ria di Santai Siang kali ini. Dan sebelum kita ke Santai Siang, kita update dulu informasi di Info Pro 2. Nah, di informasi pertama ini ada Kepolisian Resor Polres Pamekasan yang memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan masyarakat dalam perayaan tradisi tahunan perperan ya teman Pro 2. Nah, tradisi iring-iringan ini digelar oleh masyarakat pesisir Desa Bandaran dan Desa Keramat Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan di hari Kamis kemarin nih teman Pro 2. Dan tradisi yang diwarnai dengan konvoi kendaraan roda 2 maupun roda 4 bak terbuka ini sempat memicu kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan raya Bandaran hingga perbatasan Pamekasan Sampang ya teman Pro 2. Antusiasme warga kian meriah dengan adanya hiburan musik sound system di depan rumah-rumah warga setempat. Dan di informasi kedua, kita beralih ke Sumenep, ada DPRD Kabupaten Sumenep yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap program pelestarian cagar budaya agar tidak berhenti sebatas pendataan dan juga kegiatan seremonial semata aja nih teman Pro 2. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Sumenep udah membentuk tim ahli cagar budaya TACB sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pengembangan warisan budaya daerah. Bapak Bupati Sumenep yakni Bapak Ahmad Fauzi Wongsojudo yang menyebut pemerintah daerah terus melakukan inventarisasi dan penetapan objek yang berpotensi menjadi cagar budaya untuk dilindungi secara berkelanjutan. Dan informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Para karateka muda di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur terus menunjukkan semangat tinggi untuk mengembangkan kemampuan bertanding mereka. Dan sejumlah atlet belia ini rutin menjalani latihan intensif ya demi meretas jalan menjadi atlet profesional yang pastinya siap mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Dalam setiap sesi latihan, para karateka usia dini ini juga ditempa dengan berbagai materi dasar hingga penguatan teknik. Program yang diberikan juga meliputi latihan ketahanan fisik, kecepatan gerak, kuda-kuda, pukulan, hingga teknik tendangan yang dilakukan secara bertahap. Dan itu dia teman Pro 2, update Info Pro 2 kali ini di jam 10 dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti pukul 3 sore. Dan yuk kita ke Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0,9 di Produ FM, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well teman Produ, selamat siang buat kamu-kamu semua yang udah nungguin Ria, yang udah nungguin Produ Hit Listen dari pagi. Well, sekarang waktunya nih teman Produ, buat kamu-kamu semua yang udah request, yang udah gatel pengen request di teman Produ, atau yang udah gatel pengen titip-titip salam, bisa banget ya mampir-mampir ke WhatsAppnya kita, atau enggak di Instagramnya kita, di semua media sosialnya kita, Instagram, Facebook, TikTok. Dan juga buat kamu-kamu yang mau interaksi sama kita melalui RRI Digital juga bisa banget ya, karena di sana via live chatnya kalian juga bisa langsung interaksi sama kita-kita semua di studio nih. Well, Nadif Basa Lama, kota ini tak sama tanpamu ya. Tanpa kamu-kamu semua teman Produ, tanpa teman Produ di sini tuh kayak enggak ada yang kayak enggak hidup ya teman Produ. Well, ini juga sudah udah ada beberapa dari teman-teman kita yang udah masuk requestan ya teman Produ. Wow, ini seperti biasa nih. Lagunya Sabrina Leonor masih jadi prima dona mereka semua ya teman Produ. Well, nanti kita bakalan puterin requestan dari kakak-kakak kita ya, yang udah masuk melalui line WhatsApp-nya kita nih teman Produ. Dan buat kamu-kamu semua juga yang mau request, bisa banget ya di WhatsApp-nya kita juga bisa di 0853-3489-4676. Dan di jam 10 ini seperti biasa dong, waktunya kita pop Indo dulu. Jadi kamu-kamu semua yang udah request, yang mau request di lagu-lagu pop Indo, bisa banget ya jamnya sekarang nih teman Produ, buruan nih. Tapi kalian juga yang udah request, yang mau request lagu-lagu dari pop mancanya juga bisa banget, nanti kita bakalan puterin tepat di pukul jam 11 ya teman Produ. Jadi yuk yang mau request Ria tungguin nih teman Produ. Nah, ini ada lagunya Bernadia yang baru nih teman Produ, Rabun, tapi bukan tentang mata nih teman Produ, tentang apa ya, tentang kamu dong.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Angka dari Tararin nih teman produan. Dunia musik Indonesia memang lagi kedatangan warna baru ya guys, dari musisi independen yang gak asing banget nih buat para pecinta musik chill dan juga emosional, yaitu Tararin. Nah, kali ini Tararin memang balik lagi dengan single terbarunya yang berjudul Makhluk Langka nih teman produa, bareng Klav. Yap, yang baru aja kita dengerin bareng-bareng. Dan serius deh, lagu ini tuh vibes-nya relate banget buat kamu-kamu, buat kalian yang pernah ketemu seseorang yang rasanya beda dari yang lain. Yap, Makhluk Langka. Ini kayak ngebahas tentang sosok spesial yang hadir di tengah jutaan manusia, tapi auranya tuh kayak wah, ini kayak susah dijelasin ya teman produa. Unik, iya. Langka, iya. Dan punya arti besar dalam kehidupan kamu sendiri, alias someone nih teman produa, seseorang. Jadi buat ini bukan sekedar lagu biasa aja, bukan sekedar lagu cinta biasa ya teman produa, tapi ini juga tentang rasa syukur karena dipertemukan sama orang yang tepat di waktu yang gak disangka-sangka, ya kan? Dan yang bikin lagunya ini makin dapet tuh ada lirik dan juga aransemennya nih teman produa. Nuansa emosionalnya juga kerasa banget. Apalagi kolaborasi Tararin dan juga Klav ini sukses bikin lagu ini terdengar hangat tapi tetap deep gitu ya teman produa. Jadi cocok banget nih buat kamu-kamu nemenin di siang hari ini, yang lagi nyantai atau yang lagi nunggu kabar si doi yeah. Atau bahkan saat lagi overthinking tipis-tipis nih mungkin ya teman produa. Dan single ini juga nunjukin kalau Tararin ini konsisten banget berkarya di industri musik Indonesia pastinya. Di tengah ramainya rilisan baru dari banyak musisi tanah air nih, lagu Makhluk Langka ini hadir dengan identitas yang kuat dan pesan yang dekat sama pengalaman banyak orang ya teman produa. Oke, dan ini juga sudah ada beberapa yang masuk di requestan kita di teman produa. Ada dari Kak siapa nih? Nggak nyebut nama dia nih teman produa. Pagi, hai Kak Asri. Oh, Kak Asri. Oke, Kak Asri mau request hahaha Sabrina Leonor ya. Makasih, terima kasih kembali Kak Asri. Dan ini ada siapa lagi nih? Ada, nggak nyebut nama juga guys. Tapi selamat pagi Kak, izin request lagu hahaha Sabrina Leonor ya. Makasih, terima kasih kembali. Oh iya, dia ngucapin semangat siarannya, semangat juga buat kakaknya. Oke deh, nggak pakai lama deh ya teman produa, kita puterin lagu yang udah mereka request dari Sabrina Leonor, yaitu hahaha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

masih di Pro 2 Hitlist di Pop Indo ya. Dan ini ada kabar baru buat kamu-kamu semua. Ada musisi muda berbakat yakni Kelja yang baru aja ngerilis lagu berjudul Ku Buka Pintu. Nah, lagu ini jadi lagu utama dari album debutnya ya teman Pro 2. Dan ternyata ini punya makna yang dalam banget loh tentang keberanian, kehilangan, sampai proses menerima diri sendiri di teman Pro 2. Kalau biasanya orang suka nutupin perasaan terdalamnya, nah lewat Ku Buka Pintu di lagu Jekyll Jio ini justru ngajak kita ini buat lebih berani, vulnerable di teman Pro 2. Lagu ini kayak simbol seseorang yang akhirnya berani ngebuka isi hatinya dan mengizinkan orang lain masuk ke dunia yang selama ini disimpan rapat-rapat. Dalam banget ya teman Pro 2. Menariknya nih teman Pro 2, album debut ini juga jadi bentuk kejujuran Kelja sendiri sebagai musisi. Jadi lewat total 11 lagu sih dia menceritakan perjalanan hidupnya sejak di tahun 2021. Mulai dari proses tumbuh dewasanya, patah hatinya, sampai mimpi-mimpi besarnya membawa musik Indonesia ke panggung global nih teman Pro 2. Jadi ini bukan cuma sekedar album, tapi kayak diary dia, diary musikal dia yang penuh cerita personal. Secara musikal juga unik banget ya teman Pro 2, karena Kelja ini berani mengeksplor banyak warna musik, ada nuansa hibdud di lagu Gelora Asmara ya yang udah dirilis, sampai sentuhan orkestra yang megah di karya-karya terbarunya nih teman Pro 2. Ini nunjukin kalau dia ini punya identitas musik yang beda dan berani keluar dari zona nyamannya. Jadi di lagu Ku Buka Pintu juga jadi refleksi tentang kehilangan dan juga pertumbuhan, tentang gimana seseorang ini bisa melewati rasa sakitnya, terus perlahan belajar menerima dirinya sendiri. Dan mungkin itu yang bikin lagu ini terasa hangat dan juga dekat buat banyak pendengarnya ya teman Pro 2. Jadi buat Kelja sendiri, album ini bukan akhir perjalanan, tapi justru pintu masuk menuju mimpi yang lebih besar lagi. Nah, kalau kalian lagi di fase belajar memahami diri sendiri, mungkin lagu ini bisa jadi teman yang pas nih buat didengerin di siang hari ini ya teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng nih, Ku Buka Pintu dari Kelja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Dan teman Pradua masih di Pradua Hitlist ya, waktunya kita di pop mancanya. Dan kali ini lagunya dari Taylor Swift ya, The Fate of Ophelia. Ini lagu yang rame banget di media sosial ya teman Pradua. Tapi aku gak mau ngebahas lagunya Taylor Swift ini. Aku mau ngebahas idola aku, si keriting-keriting ya, Harry Styles nih teman Pradua. Kali ini Harry juga ngerilis lagu yang berjudul American Girls nih teman Pradua, sebagai bagian dari album keempatnya dia ya, yang punya nama unik banget, Kiss All The Time Disco Occasionally nih teman Pradua. Dan sekilas memang lagunya Harry ini terdengar fun dan juga catchy ya teman Pradua, karena dibalut nuansa Italo Disco nih teman Pradua, dan juga host ala tahun 80-an lah ya. Jadi vibesnya ini kayak lagu buat dance tipis-tipis sambil nyetir nih teman Pradua ya. Kalau kamu lagi di perjalanan, kayaknya lagunya Harry Styles ini tuh cocok banget nih teman Pradua buat kamu-kamu semua dengerin. Tapi ternyata di balik itu ada makna lagu yang cukup emosional nih teman Pradua. Dan dalam wawancaranya sih Harry sendiri cerita kalau American Girls ini terinspirasi dari momen ketika tiga sahabat dekatnya ini menikah. Nah dari situ dia ini mulai mikir tentang hidup dia, kehidupan dia ini ke depannya gimana, cintanya gimana, dan masa depan dirinya ini gimana nih teman Pradua. Dan ternyata lagu ini menggambarkan rasa kesepian seseorang yang melihat orang-orang di sekitarnya ini mulai menemukan pasangan hidupnya mereka masing-masing, sementara dirinya ini sendiri masih berjalan sendiri di tempat yang sama. Aduh. Harry juga ini menyadari kalau cinta sejati itu gak cuma soal rasa nyaman katanya, tapi juga butuh keberanian buat berkomitmen dan mengambil resiko. Jadi meskipun hidupnya ini terlihat seru dan juga tur dunia, popularitas dan juga karir yang sukses, ternyata itu belum tentu bikin seseorang ini merasa benar-benar penuh secara emosional ya teman Pradua. Ah Harry malah galau deh. Banyak juga pengamat musik bilang kalau lagu ini nunjukin sisi Harry sendiri yang lebih dewasa dan juga reflektif ya teman Pradua. Kayak ada fase baru di hidupnya di mana dia ini mulai mikirin hubungan jangka panjang, bahkan kemungkinan membangun keluarga di masa depannya nanti nih teman Pradua. Ih Harry, mau bangun masa depan ya sama siapa? Bareng aku. Jangan, aku udah punya pasangan. Well, mungkin itu yang bikin American Girls ini terasa spesial ya teman Pradua, karena di balik beat disco yang ceria ternyata ada cerita tentang kesepian, pencarian makna dan harapan untuk menemukan seseorang yang tepat. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya Harry Styles di tempat Pradua, American Girls.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 diinformasikan adzan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11.25 dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

suaranya. Wow, ini kayaknya kabar gembira banget ya buat para ARMY. Setelah penantian kurang lebih 4 tahunan, akhirnya BTS kita resmi comeback ya teman produser, tepatnya di tanggal 20 Maret kemarin. Nah, lewatlah album terbaru mereka yang berjudul Arirang. Dan ini jadi comeback spesial banget ya, karena merupakan karya grup pertama setelah seluruh member menyelesaikan wajib militernya mereka. Fix, ini momen yang emosional buat BTS dan juga para ARMY di seluruh dunia dong ya. Jadi album Arirang sendiri itu berisi 14 lagu yang semuanya digarap langsung oleh para member BTS ya teman perudu ya. Tapi dari semua track yang ada, lagu utama yang udah Ria puterin barusan ini yang berjudul Swim, sukses jadi pusat perhatian. Dan ternyata makna di balik lagu ini dalam banget loh teman perudu ya. Jadi menurut para member nih, para member BTS, Swim adalah lagu tentang kehidupan, tentang gimana seseorang ini tetap terus bergerak maju di tengah hidup yang kadang gak pasti arah ombaknya ini mau kemana. Jadi uniknya lagu ini gak ngajarin kita buat melawan arus terus-menerus ya, tapi lebih ke belajar berenang dengan ritme diri sendiri, tetap tenang dan juga bertahan dengan caranya masing-masing. RM bahkan cerita kalau proses menentukan Swim nih di lagu Swim ini jadi title track itu gak gampang ya teman produser. Mereka ini sempat merasa lagu ini kurang wah gitu untuk jadi lagu utama mereka di album Arirang ini. Selama sebulan penuh mereka ini mencoba bikin lagu lain yang lebih kuat lagi, tapi ternyata gak ada yang bisa mengalahkan rasa yang diberikan Swim. Dan dia juga bilang nih, semakin sering didengar lagu ini justru terasa kayak makin hangat dan juga dekat. Jin dan Jihope ini juga ngaku awalnya ragu-ragu ya di lagu ini, tapi lama-lama mereka jatuh cinta sama pesan yang dibawa di lagu Swim ini. Dan mungkin itu yang bikin Swim ini terasa spesial, dan lagu ini bukan tipe yang langsung dor gitu ya teman produser, bukan lagu yang langsung meledak di para pendengarnya. Tapi perlahan-lahan masuk ke hati dan bikin para pendengarnya ini merasa ditemani. BTS juga berharap lagu ini bisa jadi sumber kekuatan buat siapa aja yang lagi menjalani hidup dengan segala naik turunnya kehidupan kalian masing-masing nih teman produser. Oke, kali ini ada juga yang masuk di WhatsApp kita nih, dari Kak siapa dia teman produser? Dia juga gak nyebutin nama ya teman produser. Oh, dari siapa nih? Oh, nggak nyebutin nama guys. Oke, dia nih request lagunya Olivia Rodrigo ya, Driver License nih. Dan ini sudah ada di playlist kita dong. Yuk kita dengerin sama-sama nih teman produser.

0: Teman berdua pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smartmap melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: 비싸?
1: Burung kolibri bisa terbang mundur. Kok bisa? Burung kolibri bisa terbang mundur karena memiliki gerakan sayap yang unik. Gerakan ini memungkinkan burung kolibri untuk mengepakkan sayapnya ke depan dan ke belakang sehingga bisa terbang mundur. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi makan, menyesuaikan paruh dengan posisi nektar pada bunga, kabur dari predator, dan mendapatkan penglihatan yang lebih baik.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 9,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, teman kreatif kita nih teman Pro 2. Welcome back di program favorit kalian yang selalu ngobrolin hal-hal seru, relate, dan pastinya bermanfaat buat anak muda zaman sekarang di Mutif Muda Kreatif. Dan ngomong-ngomong soal bisnis hari ini, kalian sebenarnya sadar gak sih kalau sekarang teknologi AI alias Artificial Intelligence ini makin sering dipakai di mana-mana. Mulai dari aplikasi edit foto, rekomendasi lagu, sampai chatbot di tempat Pro 2 yang suka muncul di online shop, ya kan? Nah, ternyata AI ini bukan cuma buat perusahaan besar aja loh, teman Pro 2, tapi juga bisa dimanfaatkan sama para pelaku UMKM. Buat yang belum tahu nih, kamu-kamu semua, UMKM itu usaha mikro, kecil, dan juga menengah ya. Contohnya aja kayak bisnis makanan rumahan, thrift shop online, kopi kekinian, sampai usaha handmade yang dijual lewat media sosial. Nah, masalahnya banyak pelaku UMKM ini sering kewalahan ngurus semuanya sendirian. Mulai dari stok barang, balas chat pelanggan, bikin promosi, sampai catat keuangan. Nah, ya kan, ngaku lo, ya dong. Dan disinilah AI mulai jadi asisten digital kamu yang bisa bantu pekerjaan jadi lebih praktis. Misalnya aja nih, AI bisa ngebantu mengatur stok barang secara otomatis. Jadi kamu-kamu semua nih, para pelaku usaha, para pemilik usaha, gak perlu lagi takut kehabisan stok atau malah numpuk barang terlalu banyak ya teman Pro 2. Nah, bahkan sekarang ada sistem yang bisa ngasih tahu nih kapan waktu terbaik buat restock produk kamu. Selain itu, AI juga bikin kerja karyawan jadi lebih efektif. Karena pekerjaan rutin bisa dibantu teknologi, tim jadi punya lebih banyak waktu buat mikirin strategi bisnis kamu, bikin inovasi produk, atau nggak ngingetin gimana kualitas pelayanan. Nah, tenang aja ini teman Pro 2. Kita nih, aku di sini mengajak kamu-kamu semua nih buat kita tengok nih gimana si AI itu bekerja. Jadi AI itu nggak selalu mahal dan ribet kok teman Pro 2. Sekarang banyak banget tools gratis atau murah yang bisa dipakai UMKM, yang bisa dipakai kamu-kamu semua para pelaku usaha, bahkan nih cukup lewat HP kamu aja. Jadi intinya AI bukan buat menggantikan manusia ya, tapi membantu manusia, membantu kamu-kamu semua kerja lebih cepat, lebih cerdas, dan juga pastinya lebih efisien. Apalagi di era digital sekarang nih teman Pro 2, bisnis itu yang cepat beradaptasi biasanya lebih mudah berkembang. Nah, habis ini Ria bakalan bahas gimana sih AI bisa dipakai dalam dunia pemasaran dan layanan pelanggan. Jadi stay tune terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Dan teman Prodo masih di Muda Kreatif ya. Kali ini aku mau ngebahas seputar AI lagi yang pastinya bisa ngebantu jualan kamu tuh makin cuan lagi ya teman Prodo. Nah, ini kita masuk ke yang paling bagian yang paling menarik nih teman Prodo. Gimana AI ini bisa bantu UMKM jualan makin efektif ya teman Prodo. Kalau dulu kita tuh promosi cuma sebatas pasang banner atau enggak upload foto produk. Nah, sekarang AI ini bisa bikin pemasaran jadi jauh lebih pinter lagi. Kok bisa? Nah, AI ini mampu menganalisis kebiasaan pelanggan ya teman Prodo. Biasanya seseorang ini sering beli skincare, kopi, atau outfit tertentu. Nah, AI ini bisa membaca pola itu terus memberikan rekomendasi produk yang sesuai sama yang mereka incar nih teman Prodo. Makanya ya, kalian pasti pernah ngalamin habis cari satu barang di internet, tiba-tiba iklannya muncul terus di media sosial kamu. Nah, itu jadi salah satu contoh cara kerja AI dalam pemasaran digital ya teman Prodo. Jadi buat kamu-kamu, buat para pelaku UMKM ini penting banget karena promosi bisa jadi lebih tepat sasaran dan gak buang-buang biaya. AI juga bisa membantu menentukan waktu terbaik buat upload konten atau menjalankan promo supaya peluang dilihat pelanggan kamu tuh makin besar lagi. Selain pemasaran, AI juga mulai banyak dipakai untuk layanan pelanggan lewat chatbot ya teman Prodo. Jadi kalau ada customer chat tengah malam nanya harga atau stok barang, chatbot ini bisa langsung jawab otomatis tanpa harus nunggu admin online. Jadi keuntungannya apa? Nah, keuntungannya ini pelanggan merasa lebih cepat dilayani, ya, sementara pemilik usaha jadi lebih hemat waktu dan juga tenaga. Dan yang menariknya lagi nih, AI bisa membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Contohnya aja nih, pelanggan bakal merasa dikenal karena mendapatkan rekomendasi produk sesuai kebutuhan mereka. Dan di dunia bisnis sekarang ya, pengalaman pelanggan itu lebih penting banget ya teman Prodo. Karena orang gak cuma beli produk, tapi juga mencari kenyamanan dan juga pelayanan yang baik. Jadi jangan heran kalau sekarang ini banyak UMKM-UMKM mulai belajar cara pakai AI untuk bantu promosi dan juga pelayanan mereka nih teman Prodo. Dan karena di era digital sekarang nih, bisnis yang cepat bergerak biasanya lebih unggul dibanding yang lebih yang masih takut mencoba hal-hal baru. Jadi stay bareng kita ya, tetap stay bareng kita karena setelah ini kita bakal bahas tentang penggunaan AI dan gimana sih cara UMKM ini mulai belajar teknologi ini tanpa harus takut ribet.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah teman-teman berdua, lanjut lagi ya, topik pembahasan kita masih seputar AI dalam dunia bisnis. Nah, walaupun teknologi AI ini punya banyak banget manfaat, ternyata masih banyak para pelaku UMKM yang merasa takut atau nggak bingung buat mulai menggunakan teknologi ini ya. Alasannya sih macam-macam, ada yang mikir AI itu mahal, rumit lah, harus jago coding lah, bahkan ada juga yang takut pekerjaannya ini tergantikan oleh teknologi. Padahal kenyataannya ini sekarang banyak banget platform AI yang dibuat khusus supaya gampang banget dipakai siapa aja. Bahkan ada tools yang tinggal klik-klik-klik. Jadi tinggal klik doang tanpa harus ngerti coding sama sekali ya teman produa. Contohnya aja kayak aplikasi desain otomatis, chatbot sederhana nih, chatbot sederhana untuk WhatsApp bisnis, sampai AI untuk bikin caption dan ide konten media sosial. Semua itu bisa ngebantu UMKM ini jadi lebih produktif lagi ya teman produa. Tantangan terbesar sebenarnya ini bukan teknologinya sih, tapi keberanian untuk belajar hal baru. Karena dunia bisnis terus berubah ya teman produa, dan orang yang mau berkembang biasanya ini adalah orang yang mau beradaptasi. Makanya penting banget nih buat para pelaku UMKM mulai upgrade skill digital sedikit demi sedikit. Gak perlu langsung jago kok teman produa, mulai aja dari hal yang sederhana. Misalnya belajar bikin promosi pakai AI, atau enggak nih mencoba aplikasi pencatatan keuangan otomatis. Sekarang juga banyak banget nih pelatihan online yang gratis di internet tentang AI dan juga digital marketing. Jadi kesempatan belajarnya ini terbuka lebar. Dan yang paling penting, jangan merasa minder sama perkembangan teknologi, karena AI ini bukan cuma milik perusahaan besar atau orang IT aja. Anak muda, pelaku usaha kecil, bahkan bisnis rumahan juga bisa memanfaatkannya kok teman produa. Well, dan satu hal yang perlu untuk diingat nih teman produa, bisnis yang sukses hari ini bukan cuma soal siapa yang paling besar modalnya, tapi siapa yang paling cepat belajar dan juga beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan udah jam 12.42 nih ya, nanti di segmen terakhir lah ya, Ria bakalan bahas langkah awal sederhana nih supaya UMKM bisa mulai menggunakan AI dalam bisnis mereka. Jadi jangan kemana-mana.

Produa, udah gak kerasa nih kita udah sampai di segmen terakhir di Muda Kreatif kali ini. Dan pembahasan kita masih sama seputar AI dalam bisnis dan gimana sih UMKM ini bisa memanfaatkannya. Dari tadi kita udah tahu dong ya kalau AI ini bisa bantu banyak hal. Mulai dari mengatur stok barang kamu, gak bantu pemasaran kamu, melayani pelanggan dan pelanggan kamu lebih cepat, sampai meningkatkan produktivitas bisnis kamu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara mulai menggunakan AI ini? Jawabannya sih simpel ya teman Pro 2, mulai dari kebutuhan paling sederhana aja dulu nih. Kalau bisnis kalian ini seperti sering kewalahan balas chat pelanggan, coba deh gunakan chatbot otomatis. Kalau bingung bikin caption, caption kamu jualan setiap hari nih, manfaatkanlah AI untuk cari ide-ide konten. Atau enggak nih, kalau pencatatan keuangan kamu masih berantakan, gunakan aplikasi yang punya fitur otomatisasi ya. Nggak harus langsung canggih kok teman Pro 2, atau nggak yang mahal nih, nggak harus ya. Yang penting mulai dulu dan terus belajar pelan-pelan. Karena di masa depan teknologi AI ini kemungkinan bakal jadi bagian penting dalam hampir semua bidang bisnis. Dan UMKM yang mau beradaptasi lebih awal punya peluang lebih besar dong buat berkembang dan pastinya bersaing. Tapi ingat nih teman Pro 2, AI tetap cuma alat bantu ya. Kreativitas, ide, dan sentuhan manusia itu tetap jadi hal yang utama dalam membangun bisnis yang kuat. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena bisnis yang sukses ini bukan cuma soal kerja keras kamu, tapi juga soal kemampuan berkembang ngikutin zaman. Dan buat kalian-kalian yang mungkin baru mulai usaha kecil-kecilan, jangan takut mencoba teknologi baru ya teman Pro 2. Siapa tahu aja nih langkah kecil dari ini bisa langkah kecil hari ini bisa jadi awal bisnis besar kamu di masa depan nanti. Well, terima kasih nih udah nemenin kita di Muda Kreatif ya teman Pro 2. Dan di Muda Kreatif, Ria mengucapin tetap semangat berkarya, terus berinovasi pastinya. Dan jangan kemana-mana, tune in terus di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, karena di jam 1 kita bakalan masih lanjut di informasi olahraga.

Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2, update informasi olahraga di jam 1 siang ini ya teman Pro 2. Well, Piala Dunia 2026 kali ini benar-benar beda dari biasanya ya. Gimana enggak coba, turnamen terbesar sepak bola dunia ini bakal digelar di 3 negara sekaligus loh. Yaitu ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Wow, selain jaraknya yang super luas ya, para pemain juga harus menghadapi tantangan lain yang gak kalah berat, yakni suhu panas yang ekstrim. Nah, menurut jurnalis asal Kabupaten Sampang nih, yakni Rian Haryanto, Piala Dunia 2026 ini berlangsung di tengah musim panas Amerika Utara. Jadi kali ini pertandingan bukan cuma soal skill, strategi, atau siapa yang punya pemain bintang paling mahal, tapi juga soal siapa yang paling kuat menjaga stamina dan pintar ngatur energi. Bayangin aja ya teman Pro 2, pelatih ini mungkin bisa nyusun taktik high pressing yang agresif selama 90 menit. Tapi kalau cuaca panas bikin pemain cepat kehabisan tenaga, strategi sehebat apapun ini bisa berantakan di lapangan ya teman Pro 2. Jadi di turnamen kali ini manajemen fisik bakal jadi senjata paling penting sih ya teman Pro 2. Dan kondisi ini bisa jadi tantangan besar terutama buat tim-tim Eropa yang terbiasa bermain di suhu yang lebih dingin, apalagi pas masuk di fase gugur nih teman Pro 2, di mana jadwal makin padat dan juga tekanan makin tinggi. Jadi tim yang terlalu memaksakan tempo permainan bisa aja tumbang karena faktor kebugaran nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, di Jerman nanti timnas Jerman yang sedang berada di masa transisi generasi ini, dulu Jerman selalu datang dengan label unggulan juara ya. Tapi sekarang justru status tanpa beban itu bisa jadi keuntungan tersendiri nih. Dengan skuad muda dan juga tekanan yang lebih kecil, Jerman ini punya peluang paling lebih fleksibel dan juga mengejutkan banyak tim besar ya. Kadang dalam sepak bola, tim yang nggak terlalu dijagokan justru bisa jadi ancaman paling berbahaya nih teman Pro 2. Jadi Piala Dunia tahun ini bukan cuma soal adu teknik dan juga taktik ya, tapi juga soal siapa yang paling siap menghadapi jarak jauh, cuaca panas, dan juga tekanan mental. Dan kayaknya sih turnamen kali ini bakal penuh kejutan ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Sumber Pro 2 masih seputar Piala Dunia ya. Piala Dunia 2026 ini makin dekat aja ya Sumber Pro 2. Dan ternyata ini bukan cuma negara peserta yang mulai sibuk persiapan, tapi para pecinta bola di Indonesia termasuk di Sumenep nih juga udah gak sabar menyambut turnamen terbesar di dunia ini. Antusiasme pecinta sepak bola ini memang terus meningkat menjelang kick off ya Sumber Pro 2 yang bakal dijadwalkan berlangsung di Juni 2026 mendatang. Apalagi Piala Dunia kali ini bakal jadi edisi yang super spesial karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang cuma 32 tim ya. Artinya pertandingan ini bakal makin banyak, persaingan makin seru, dan peluang kejutan juga makin besar lagi. Salah satu pecinta bola asal Sumenep ini ada Sugianto yang mengaku udah rutin ngikutin perkembangan Piala Dunia lewat media sosial dan berbagai platform berita olahraga ya. Mulai dari persiapan tim nasional, peluncuran jersey terbaru, sampai kabar penguatan skuad negara-negara peserta, semuanya jadi perhatian para fans bola nih teman Pro 2. Nah, menurutnya derasnya informasi dari media ini bikin antusiasme pecinta bola ini makin naik. Bahkan sekarang tim-tim yang dulu jarang diperhitungkan mulai banyak dibahas karena kekuatannya ini berkembang pesat dan potensi jadi kuda hitam di turnamen nanti nih teman Pro 2. Dan memang sih ya, Piala Dunia 2026 ini diprediksi bakal jadi salah satu yang paling meriah sepanjang sejarah. Selain karena jumlah peserta yang lebih banyak, turnamen ini juga didukung teknologi modern yang bikin pengalaman nonton kita nih jadi makin seru. Mulai dari teknologi pertandingan sampai pengalaman supporter di stadion dipastikan bakal lebih canggih lagi. Wow, gak sabaran deh teman Pro 2. Belum lagi ya, turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi vibes internasionalnya ini benar-benar kerasa banget ya teman Pro 2. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih teman Pro 2? Udah siap begadang dukung tim favorit di Piala Dunia 2026 nanti gak sih? Kira-kira siapa ya yang bakal jadi juara di tahun depan ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Pertemuan Pro 2 kali ini ada kabar yang membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia kita nih. Tunggal putra muda Indonesia yakni Alwi Farhan sukses bikin kejutan besar di Singapura Open 2026 setelah berhasil menumbangkan pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Tiongkok yakni Shi Yuqi ya teman Pro 2. Di pertandingan yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada hari Kamis kemarin itu benar-benar bikin deg-degan. Alwi harus bertarung selama 75 menit lewat laga rubber game yang super intens sebelum akhirnya menang dengan skor 21-16, 19-21 dan 21-14. Nah, sejak di gym pertama Alwi ini tampil percaya diri dan juga solid banget ya. Permainannya rapi, cepat dan juga berani menyerang meski lawannya adalah pemain ranking 1 dunia loh teman Pro 2. Bahkan nih saat Shi Yuqi ini mencoba menekan dan juga membalikkan keadaan di gym kedua, Alwi tetap tenang dan gak kehilangan fokus. Nah, di gym penentu inilah ya mental Alwi sebenar-benar ini kelihatan banget. Ya, tampil lebih agresif, penuh semangat dan juga sukses mengontrol permainan sampai akhirnya memastikan tiket ke perempat final Singapore Open 2026. Nah, kemenangan ini jelas jadi sorotan besar ya teman Pro 2 karena mengalahkan pemain nomor 1 dunia bukan hal yang mudah ini teman Pro 2. Apalagi di turnamen level Super 750 yang persaingannya ketat banget. Dan meskipun ya Alwi tetap menunjukkan sikap rendah hatinya setelah pertandingan dia mengaku senang dengan hasilnya. Dan juga menegaskan kalau perjalanannya di turnamen ini masih panjang dan dirinya ingin tetap fokus menghadapi laga berikutnya nanti. Wow, semangat banget nih teman Pro 2 buat Alwi ya. Semangat dan juga mental juara kayak gini nih yang bikin banyak pecinta badminton Indonesia nih makin optimis sama masa depan bulu tangkis kita. Well, kita doakan aja semoga langkah Alwi Farhan ini terus mulus dan bisa membawa pulang gelar juara dari Singapore Open 2026.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak lo dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

informasi olahraga selanjutnya. Ini kabar datang dari dunia balap motor internasional kita. Ada pebalap muda kebanggaan Indonesia dong, yakni Veda Ega Pratama yang dipastikan siap tempur menghadapi seri Moto3 Tai Italia ya di tahun 2026 ini, yang bakal berlangsung di sirkuit Mugello dimulai tanggal 29 hari ini ya teman Pro 2 sampai di 31 Mei. Dan Honda Team Asia mengonfirmasi ya kalau kondisi Veda ini saat ini benar-benar prima dan siap bersaing di putaran ketujuh Moto3 di musim ini pastinya. Bahkan tim juga optimistis banget nih karena performa Veda terus menunjukkan peningkatan sejak awal musim berlangsung. Nah, momentum positif ini nggak lepas dari hasil bagus yang diraih Veda pada seri sebelumnya di Catalunya ya teman Pro 2. Dan sekarang tantangan berikutnya datang dari Mugello nih teman Pro 2, salah satu sirkuit legendaris yang terkenal cepat dan juga penuh tekanan. Tapi menariknya nih, Mugello ini ternyata bukan tempat asing buat Veda sendiri ya. Di tahun lalu saat turun di ajang Red Bull Rockies Cup, pebalap asal Wonosari ini sukses bikin bangga Indonesia setelah meraih kemenangan di dua balapan sekaligus. Catatan keren itu juga tentu jadi modal penting ya buat Veda menghadapi Moto3 Italia akhir pekan ini. Apalagi rasa percaya diri pebalap biasanya meningkat ketika balapan di sirkuit yang sudah familiar dan juga punya kenangan manis nih teman Pro 2. Well, banyak pecinta Pak balap tanah air ini juga mulai berharap Veda ini bisa kembali tampil kompetitif dan mungkin saja mencetak kejutan di Mugello nanti di teman Pro 2. Karena sejauh ini perkembangan Veda sebagai rookie muda Indonesia benar-benar menarik perhatian banyak orang ya teman Pro 2. Wow. Dan yang bikin kita bangga lagi nih, Veda enggak cuma membawa nama diri sendiri loh, tapi juga membawa harapan besar motorsport Indonesia di level dunia. Well, jangan lupa dukung perjuangan Veda nanti di Moto3 Italia di tahun ini. Semoga akhir pekan ini bendera merah putih kita bisa kembali berkibar di podium internasional ya teman Pro 2.

0: Sayang, your entertainment update.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan waktunya kita update informasi dari dunia entertain ya teman Pro 2, dunia hiburan. Well, di kabar pertama ada Ariana Grande. Ya, Ariana Grande ini teman Pro 2, penyanyi cantik kita. Akhirnya dia ini resmi comeback dan membuka era baru dalam karir musiknya lewat single terbaru yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Wow, dari judulnya ini kayaknya lagu pembuka ya teman Pro 2. Ini memang katanya sih lagu ini jadi pembuka untuk album kedelapannya yang bertajuk Petal ya teman Pro 2, yang langsung bikin para fansnya heboh sejak pertama kali dirilis. Wow, ini kabar bahagia banget nih dari para fans Ariana Grande ya teman Pro 2. Kalau kalian dengerin lagu ini, vibesnya tuh mid tempo ya teman Pro 2, mellow tapi emosional banget. Wow. Liriknya membahas soal hubungan, rasa kecewa sampai tekanan emosional yang sering dirasakan perempuan dalam sebuah hubungan. Bahkan Ariana sendiri katanya bilang kalau lagu ini adalah salah satu karya favorit yang pernah dia tulis. Wah, berarti personal banget ya teman Pro 2. Nah, menurut laporan Variety di tanggal 29 hari ini ya teman Pro 2, album Petalnya ini dijadwalkan dirilis di 31 Juli mendatang lewat Republic Records pastinya. Dan menariknya lagi, Ariana gak cuma jadi penyanyi tapi juga ikut jadi produser eksekutif dan juga penulis lagu bersama Ilya ya teman Pro 2. Produser yang udah lama bekerja bareng Ariana ini sejak di tahun 2016 deh kalau gak salah, kalau Ria gak salah ya teman Pro 2. Tapi memang iya, benar. Nah, benar nih teman Pro 2. Jadi Ilya ini udah kerja sama bareng Ariana ini udah dari tahun 2016 ya. Wow, lama juga ya teman Pro 2. Nah, buat yang belum tahu, Ilya ini juga pernah bekerja sama dengan musisi besar dunia seperti Taylor Swift dan juga Beyonce loh teman Pro 2. Jadi enggak heran kalau nuansa musik Ariana kali ini terasa matang dan juga penuh emosi. Ariana sendiri menggambarkan album Petal ini sebagai karya yang penuh kehidupan. Katanya di album ini lahir dari pengalaman hidup yang dingin, keras dan juga penuh tantangan. Jadi bisa dibilang ya ini bukan cuma album musik biasa ya teman Pro 2, tapi juga refleksi perjalanan emosional Ariana sendiri. Dan gak cuma itu, video musik Hate That I Made You Love Me ini juga bakal dirilis 1 Juni mendatang dan dibintangi aktor Justin Long loh teman Pro 2. Wow, di tengah comebacknya ini Ariana juga bersiap menjalani Eternal Sunshine Tour yang dimulai 6 Juni nanti loh teman Pro 2. Yang bikin para fansnya ini campur aduk, Ariana bakal bahkan sudah mengisyaratkan kalau tour ini mungkin jadi tour terakhirnya untuk waktu yang sangat lama. Lama ya. Jadi ya ini dia ini pengen menjadikan konsernya nanti ini sebagai satu perayaan terakhir katanya teman Pro 2. Aduh, Ariana mau kemana ya? Jangan-jangan mau hiatus nih. Kalau komik hiatus ya teman Pro 2. Jangan-jangan dia ini mau vakum. Enggak lah ya, semoga aja enggak. Kalau kalian jadi fansnya Ariana Grande ini, kayaknya fix deh. Ini era comeback yang emosional banget deh teman Pro 2. Dilema ya, antara sedih ataupun senang.

0: you know, talking about love.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Entertain kali ini Ria mau ngebahas seputar drakor. Nah, ini buat kalian-kalian yang suka drama Korea dengan vibes yang unik, campuran komedi, fantasi asik. Dan pastinya film aksi nih plus nostalgia di tahun 90-an wajib banget nih masukin ke watchlist kalian nih teman Pro 2. Ada judulnya drakor ini The Wonderfuls. Nah, drama Korea terbaru yang tayang di Netflix sejak 15 Mei kemarin ini punya cerita yang beda dari drakor kebanyakan ya teman Pro 2. Settingnya ada di tahun 1999, masa ketika dunia lagi panik gara-gara isu kiamat dan millennium bug yang katanya bisa bikin teknologi lumpuh total. Nah, di tengah suasana mencekam itu ada tiga warga biasa di kota Hoseong ya yang hidupnya tiba-tiba berubah total setelah mengalami insiden misterius yang bikin mereka ini punya kekuatan super. Tapi lucunya nih teman Pro 2, kekuatan mereka nggak sempurna sama sekali. Karakter utama Unce ini yang diperankan oleh Park Eun Bin nih bisa teleportasi tiba-tiba, bahkan pernah nyasar ke era Joseon di teman Pro 2. Terus ada Son Kyung Eun ya yang tubuhnya super lentur, dan juga ada Ha Eun-do yang mendadak ini punya tenaga luar biasa sampai bisa mukul tembok. Wow. Nah, di sisi lain muncul karakter Lee Won-jun, ya Lee Won-jung ya teman Pro 2, yang diperankan oleh Cha Eun-woo, yang seorang pegawai negeri dari Seoul yang ternyata juga punya kekuatan telekinesis alias bisa mengendalikan benda tanpa menyentuhnya nih. Nah, dari sinilah misteri kota Hoseong ini mulai terungkap, apalagi banyak kasus orang hilang yang bikin situasi ini makin tegang. Nah, yang bikin seru para karakter ini juga bukan superhero keren ya, bukan superhero keren ala film Marvel nih. Mereka ini justru orang-orang pinggiran yang kikuk, kacau dan gak sempurna. Tapi justru karena itulah mereka ini terasa lebih manusiawi dan relate banget. Drama ini juga digarap sutradara Yoo In-sik ya teman Pro 2. Sosok di balik kesuksesan Extraordinary Attorney Woo nih, yang jadi gak heran nih teman Pro 2 kalau chemistry Park Eun Bin dan juga Cha Eun-woo ini di sini terasa natural dan kuat banget. Nah, dengan total 8 episode berdurasi sekitar 1 jaman, The Wonderfuls ini sukses menggabungkan humor, misteri, nostalgia di tahun 1999 sampai di aksi penyelamatan dunia dalam satu cerita yang fresh dan juga pastinya seru. Jadi teman Pro 2, buat kalian-kalian yang lagi cari drakor ringan tapi tetap penuh petualangan dan plot unik, The Wonderfuls bisa jadi pilihan tontonan wajib kamu ya teman Pro 2 di minggu ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2 masih di dunia entertain ya. Ini ada kabar seru yang datang dari dunia musik dan juga film animasi Indonesia kita. Ada penyanyi muda berbakat yakni Queen Salman yang baru aja ngerilis lagu berjudul bersama Sang Garuda yang jadi original soundtrack film animasi keluarga yakni Garuda di Dadaku. Lagunya resmi dirilis di seluruh platform musik digital di hari ini ya, per hari ini, per tanggal 29 Mei. Dan langsung menarik banyak perhatian karena vibes-nya hangat, penuh semangat dan juga relate banget sama arti persahabatan serta dukungan dalam mengejar mimpi nih teman Pro 2. Well, kalau sebelumnya soundtrack Garuda di Dadaku ini dibawakan Isyana Saraswati dengan tema tentang mimpi. Nah, lagu terbaru dari Queen ini lebih fokus ke perjalanan yang dijalani bersama sahabat dan juga orang-orang terdekatnya. Inspirasi lagunya sendiri datang dari hubungan antar karakter di film ya. Terutama persahabatan Naya, Patriot Garuda dan juga Gaga. Jadi lewat liriknya lagu ini ngajak kita sadar kalau dukungan dari sahabat dan juga keluarga itu penting banget. Apalagi saat kita lagi ragu sama diri kita sendiri. Nah, yang bikin kerennya lagi nih, Queen Salman gak cuma jadi penyanyi di proyek ini tapi juga ikut terlibat dalam proses penulisan lagu bersama komposer Iva Fahir nih teman Pro 2 dan juga Simhala Avadana. Nah, Queen bahkan bilang kalau proyek ini jadi pengalaman pertama yang sangat berharga buat dirinya sendiri. Secara musik, lagu bersama Sang Garuda juga punya warna yang beda ya teman Pro 2. Ada sentuhan emosional rock yang dipadukan hoir yang megah dan juga hangat. Bikin lagu ini terasa emosional tapi tetap uplifting nih teman Pro 2. Karakter vokalnya Queen juga dibentuk supaya cocok dengan sosok Naya di film ini. Nah, menurut Queen sendiri lagu ini juga dekat banget dengan perasaan anak-anak dan juga remaja yang sering takut gagal saat mengejar cita-citanya. Karena itu, dia ini pengen lagu ini jadi penyemangat bahwa kita nggak harus terus berjuang sendirian ya teman Pro 2. Sementara film Garuda di Dadaku sendiri bakal tayang mulai 11 Juni 2026 mendatang. Dan menceritakan perjuangan putra anak 13 tahun yang bercita-cita jadi pemain timnas Indonesia nih teman Pro 2. Well, jadi teman Pro 2 siap-siap ya buat ikut merasakan semangat persahabatan, mimpi dan keberanian lewat lagu bersama Sang Garuda dan film animasi Garuda di Dadaku bulan depan. Well, udahan dulu ya. Jumpa kita di Santai Siang. Rea udah banyak banget temenin kamu semua dari jam 10 tadi ya. Dan jangan kemana-mana dong, walaupun Santai Siangnya udahan dulu dan Ria juga udahan dulu nemenin kamunya di Santai Siang. Nanti kita bakalan tetap lanjut ya di Sore Ceria nih teman Pro 2. Nah, di Sore Ceria kamu bakal ditemenin sama siapa nih teman Pro 2? Nah, di Sore Ceria kamu bakalan ditemenin sama Kak Indah dan juga Kak Sandri. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Allah.

إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Hari itu mendung tiba-tiba saja menutup langit. Dalam sekejap hujan pun turun dengan lebatnya. Tiga orang pengembara yang saat itu sedang berjalan bersama cepat-cepat mencari perlindungan. Kebetulan ada sebuah gua di depan mereka. Tanpa pikir panjang, ketiganya segera masuk dan berteduh di dalamnya. Hujan yang deras membuat tanah menjadi longgar dan sebongkah batu yang besar jatuh dari atas gua dan menutup lubang guanya. Ketiga pengembara itu pun terperangkap di dalamnya. Berkali-kali mereka mencoba mendorong batu itu, namun batu itu terlalu berat sehingga sedikit pun tidak bergeser dari tempatnya. Tiba-tiba salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali sifat jujur dan ikhlas. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal perbuatan yang pernah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah mau memberikan pertolongannya." Mereka bergegas mensucikan diri kemudian mulai mengucapkan doa. Pengembara pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hamba dulu pernah memiliki seorang pekerja yang hamba upah dengan 3 gantang padi. Suatu hari, pekerjaku itu pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku menyemai padi-padi itu hingga membuahkan hasil. Hasilnya aku belikan seekor sapi yang kemudian beranak pinak. Nah, saat pekerja itu datang dan menagih upahnya, aku menyuruhnya mengambil semua sapi itu. Awalnya dia menolak karena merasa upahnya hanyalah 3 gantang padi. Namun aku berkeras karena sapi-sapi itu berasal dari 3 gantang berasnya. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Tiba-tiba, batu besar itu bergeser sedikit, sehingga mereka bisa mengintip keluar dan mengetahui bahwa hujan telah berhenti. Pengembara kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki orang tua yang sudah tua. Aku begitu mencintai mereka. Setiap malam aku membawakan mereka susu kambing yang kuperah sendiri. Suatu malam aku terlambat memerah susu kambing dan mereka sudah tertidur saat aku tiba di kamar mereka. Saat itu anak dan istriku sudah menangis kelaparan. Namun aku tidak mau mereka meminum susu kambing itu sebelum orang tuaku. Sementara aku tidak berani membangunkan tidur mereka. Akhirnya aku menungguinya hingga fajar tiba. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkan kami dari gua ini." Batu besar itu kembali bergeser, membuat lubang yang cukup lebar, namun tidak cukup lebar untuk mereka keluar dari dalam gua. Pengembara ketiga berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku sering menggoda dan merayunya untuk berbuat dosa. Namun ia selalu menolak. Suatu hari ia datang untuk meminjam uang sebesar 100 dinar. Aku memberinya dengan syarat dia harus memberikan kehormatannya. Dia terpaksa mengabulkanku karena dia dalam situasi yang terdesak. Namun saat aku hampir melakukan niatku, ia berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah kau merusak cincin kecuali sudah menjadi hakmu.' Maka aku segera membatalkan niatku. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut kepadamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Akhirnya, batu besar itu bergulir dan terbukalah mulut gua tersebut sehingga mereka dapat keluar dengan selamat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa amal soleh seseorang akan bisa menyelamatkan dirinya. Kita lihat 3 orang yang terjebak di dalam gua diselamatkan oleh amal soleh mereka. Bahwa amal soleh tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan. Bahkan bisa sampai manfaatnya kepada sanak turunan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Islam itu asalnya telanjang, maka bajunya adalah rasa malu, Hiasannya adalah menepati janji, muruahnya adalah amal soleh, dan tiangnya adalah sikap untuk senantiasa menjauhi yang haram. Segala sesuatu memiliki asas, dan pondasi Islam adalah mencintai Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Al-Husain bin Ali.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumedep yuk. Salah satu Raja Sumedep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumedep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumedep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumedep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumedep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumedep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumedep.

0: Info Pro 2. 94,6 Pro 2 RRI, 94 terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
0: Sore
1: teman Pro 2. Kita udah di jam 15.17 ya.
0: Oke.
1: Dan Sandi mau ajak kalian, Kak Indah mau ngajak kalian juga untuk ikuti Info Pro 2 dulu. Sebelum kita ke 3M. Madura.
0: Ya, apa informasi pertama Sandri?
1: Ini ada informasi buat kalian ya. Tapi sorry banget, amat banget. Nggak, udah terbuka. Ini tentang komunitas kita berbagi sosial. KB Sumnap yang kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan 106 bungkus nasi tujuan akhirat. Atau bung turat, bagus nih.
0: Nasi apa, tujuan apa?
1: Nasi tujuan akhirat. Singkatannya, bung turat. Ini kepada masyarakat yang melintas di simpang 3 depan Mapolres Sumnap. Jadi kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pengendara maupun warga sekitar yang menerima paket nasi secara gratis. Ini dilakukan setiap hari Jumat.
0: Wah, bolehlah nongkrong di situ ya.
1: Boleh, yang lapar-lapar habis lari sepeda ya, boleh ya.
0: Tapi lebih baik buat yang kurang mampu aja. Kalau sepedaan kamu berarti udah berlebih ekonominya.
1: Malu ya?
0: Gak ada kerjaan kan, akhirnya malu sepedaan.
1: Ya? Malu ya?
0: Iya lah, malu lah sama sepedanya.
1: Berarti ini buat orang yang
0: kurang mampu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Tapi ini dari Ketua KB Sumnap Ahmad Zahrudin mengatakan teman berdua, di mana kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi antar sesama. Ini contoh. Ini berarti Jumat berkah.
0: Yes.
1: Tuh ya. Yuk lanjut.
0: Nih apa nih? Kesangkut.
1: Sangkut. Kamu sih nggak nengah diam.
0: Oke. Teman berdua. Di Pamekasan tuh ada ini apa sih? Teror pocong.
1: Apa?
0: Teror pocong.
1: Ini viral nih di aplikasi itu.
0: Iya benar ya.
1: Oh, itu benar banget.
0: Dan ini katanya Kasih Humas Polres Pamekasan itu foto itu ya, isu mengenai sosok menyerupai pocong itu yang meresahkan warga itu adalah hoax. Berita bohong. Bohong sekali.
1: Oh iya. Oh berarti dia ikut-ikutan di TikTok tuh. Di Majalengka kalau enggak salah itu.
0: Oh, itu ya. Ya, karena itu Ibda Evan Yoni Ibda Yoni Evan Pratama ini meminta masyarakat tidak perlu merasa panik secara berlebihan. Tetap tenang dan bijak serta selalu mencari informasi sebelum membagikan ke medsos atau ke grup WhatsApp gitu. Polres Pamekasan juga mengajak warga untuk mengaktifkan kembali siskamling atau ronda malam di lingkungan masing-masing sebagai langkah pencegahan serta segera melapor ke Babin Kamtipmas atau Polsek terdekat gitu.
1: Betul.
0: Ya, nggak usah rusuh sendiri teman berdua.
1: Jangan ikut-ikutan yang lagi viral ya, nggak boleh, nggak baik gitu.
0: Nggak boleh gangguin manusia ya.
1: Yes, betul. Itu kan pocong apa?
0: Apa?
1: Pocong apa namanya itu barusan?
0: Gak ada pocong gaul itu ya, pocong gaul itu.
1: Oh,
0: yang ngasih-ngasih nasi berkah juga, kan bagus
1: boleh
0: sih.
1: Nah itu boleh, kalau ini bisa dijagain di hari Jumat pagi gitu ya. Kalau malam jangan, ada siang ala-ala takok.
0: Next dari dunia olahraga, teman Pro 2, klub atletik AK Athlon Pamekasan resmi mendaftarkan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga di kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi tingkat regional ini dijadwalkan berlangsung tanggal 30 besok ya hingga 31 Mei di lapangan Tor Surabaya. Di ajang ini AK Athlon menurunkan kekuatan penuh dengan mengirimkan sebanyak 16 atlet potensial. Fokus perlombaan yang akan diikuti oleh perwakilan Pamekasan ini terkonsentrasi pada nomor lari jarak pendek atau sprinter dan lari jarak menengah. Pelatih klub AK Athlon Pamekasan, Reksi Riawan, menegaskan bahwa seluruh personel yang diberangkatkan telah melewati program pembinaan intensif guna memastikan kesiapan fisik dan mental di lintasan nanti.
1: Ya, mudah-mudahan ya 16 atlet ini bisa apa ya,
0: bisa menambah terbang, jadwal terbang, jam terbangnya.
1: Jam terbang.
0: Hingga nanti bisa mengharumkan nama Madura juga kan.
1: Betul, karena ada 16 loh.
0: Iya, banyak sprinter loh.
1: Betul. Dulu kita kan juga juara kayak mana?
0: Juara lari juga, juara dari kenyataan.
1: Aduh, sakit bos.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Aduh, habis lebaran.
2: Habis makan sate banyak.
1: Loyo.
2: Loyo ke kaso apalagi. Udah mulai puyeng-puyeng nih ya.
1: Udah leher
2: udah berat nih, agak berat-berat nih ya.
1: Enggak sih, capek aja gitu.
2: Enggak, kalau sendiri mulai berat-berat leher.
1: Capek ngail.
2: Ini kolesterol kayaknya udah mulai tinggi nih.
1: Waduh, kamu harus sering olahraga tuh.
2: Udah.
1: Hah?
2: Udah.
1: Oh gitu ya. Enggak,
2: tapi ya biasa.
1: Tapi kamu makannya apa? Kambing aja dimasaknya?
2: Iya, enggak mau kambing. Sate.
1: Apa?
2: Sate sapi.
1: Iya, maksudnya sate terus ya.
2: Iya.
1: Dimasaknya ya.
2: Udah mulai bahasa di bahasa Konoha itu kan. Udah mulai keren nih. Udah enggak seperti biasanya.
1: Soalnya daging kan stok daging berlimpah nih.
2: Waduh,
1: di
2: betul.
1: Setiap keluarga ya.
2: Betul.
1: Mungkin sekarang ada yang masak kakelan. Belum pernah makan ya?
2: Kakelan enggak pernah.
1: Enggak
2: pernah. Kakelan apa sih?
1: Kakelan itu kayak gulai. Tapi
2: itu musuh santri, Bos.
1: Hah?
2: Musuh santri itu.
1: Kenapa?
2: Dengan kata gulai. Aduh, itu wow.
1: Gulai itu kan pakai santan. Nah, kalau kakelan itu
2: enggak.
1: Dia lebih light rasanya.
2: Oh, kalau ini mau.
1: Tapi belum pernah makan?
2: Belum.
1: Apa ya?
2: Kakelan ya?
1: Kakelan. Itu kalau bumbunya itu sama, bumbu basicnya sama kayak gulai, cuma dia nggak pakai apa namanya santan aja gitu,
2: pate ya,
1: nggak pakai pate.
2: Pasti ini bagus banget ya.
1: Kenapa?
2: Ada bawang merah,
1: iyalah,
2: bawang putih,
1: iyalah,
2: bawang kuas, kunyit,
1: biasanya dia banyak jahit. Ininya bawang daunnya tuh ini banyak. Oh iya. Itu enak banget.
2: Ini rekom nih ya, rekom nih besok nih.
1: Ya, suruh aja bikin,
2: iya,
1: Mami
2: rekom.
1: Bikin. Dan biasanya itu dagingnya dia banyak dari tetelan. Apa sih namanya daging rawan itu apa namanya sih?
2: Tetelan. Ini rawa ngode.
1: Iya, biasanya banyak gitu. Itu enak banget.
2: Boh, apalagi kalau bakso kan bakso surat gitu
1: nah,
2: kan ya.
1: Nah, itu. Kalau ini dia gulai tapi enggak pakai santan terus banyaknya itu. Wah, enak.
2: Boleh.
1: Ada yang
2: boleh.
1: Ada variasi lainnya yang dia pakai koya yang apa sih? Tapi koya bukan dari kerupuk yang dihancurin, koya dari kelapa gitu. Ada yang disajikan kayak gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau kamu pengen yang lebih aman, ya yang enggak usah pakai koya-koya.
2: Kayak apa itu ya?
1: Enggak usah.
2: Kayak manualan aja berarti.
1: Iya, pakai.
2: Ciri-cirinya apa sebenarnya? Ini pasti kan pasti ada kan ciri khasnya ini pasti.
1: Ya itu. Itu apa? Khas banget, ciri khas banget itu. Kayak gulai tapi dia enggak pakai santan. Biasanya dia pakai kalau setahu aku dia pakai daun jeruk purut
2: jeruk.
1: Gitu loh.
2: Aduh.
1: Itu biasanya wangi banget.
2: Iya, betul.
1: Aduh.
2: Lagi kan ada pers di pers itu jurunya kan.
1: Nah, mantap.
2: Dapat. Dapat.
1: Kalau kamu pengen ngerasain penasaran, biasanya pergilah ke kawinan-kawinan di daerah mana ya, di daerah Kepor kayak gitu deh
2: ada.
1: Kayaknya iya,
2: ini kalau di Kelek kagak ada.
1: Masa sih?
2: Iya, nggak pernah.
1: Ih, pernah nggak. Lah aku ke kawinan siapa ya?
2: Ih, kan
1: yang
2: aku,
1: nyebrang di Kirsepote itu.
2: Ulai beda.
1: Ulai beda.
2: Iya, itu Gapura, Kecamatan Gapura.
1: Iya, tapi
2: kalau di Kelek kan nggak ada.
1: Oh,
2: kebanyakan itu apa gulai pakai santan atau pate gitu ya, loh.
1: Ini enggak pakai. Jadi rasanya tuh lebih ringan, light gitu. Enak lah pokoknya.
2: Jadi
1: seger banget.
2: Ini enggak berburu ke ini ya. Kok berburu sih? Enggak menuju ke penyakit ya.
1: Ya.
2: Bisa kan gula kan
1: mengurangi
2: itu.
1: Mengurangi.
2: Iya.
1: Iya dong. Itu teman Pro 2
2: mungkin. Rekom.
1: Mungkin kamu pengen masak variasi yang lain, kamu cari aja resepnya gulai tapi enggak usah santan. Gulainya gulai Sumenep lo ya, bukan gulai yang lain lo ya.
2: Oke.
1: Ya, itu namanya kakelan.
2: Ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Thank you.
2: Emang tadi kita ini
1: apa?
2: Ngasih clue ya.
1: Gak lupa. Bukan makanya kan.
2: Tapi kita ajaib loh. Apa? Udah ada yang jawab.
1: Wih, iya benar.
2: Iya.
1: Oh, pasti ya kan lihat Instastory kita kan. Udah masuk. Thank you banyak.
2: Emang aku upload.
1: Sandri yang upload. Oh, lewat bagus. Lewat laptop sini.
2: Iya,
1: mantap. Iya kan? Kok Sandri orangnya
2: kutengok di beneran ya sini. Kutengok di sini.
1: Iya, tengok aja.
2: Ayo, ada.
1: Iya.
2: Ini di WhatsApp nih, tuan bro 2. Eh, mana tadi dah?
1: Ada.
2: Jadi bentar. Cluenya apa dulu cluenya?
1: Cluenya buat tuan bro 2.
2: Bercanda.
1: Bukan.
2: Iya,
1: bukan, bos.
2: Apa?
1: Canda.
2: Apa?
1: Bukan. Enggak lihat ini ya, enggak.
2: Canda.
1: Itu bukan. Bercanda. Itu nyanyi. Wei.
2: Enggak lihat apa coba?
1: Ini enggak lapar tapi ingin makan.
2: Oh, ingin makan tapi enggak lapar.
1: Nah, gitu.
2: Kok beda dengan ininya?
1: Kamu salah itu.
2: Wait, bentar.
1: Coba kita lihat di flyer-nya ya.
2: Payah.
1: Ya itu karena kebanyakan makan ini kan. Kebanyakan makan daging.
2: Gak lapar tapi apa sih? Apa tadi?
1: Pengen makan tapi gak lapar.
2: Terus apa? Jawabannya apa?
1: Jawabannya? Apa Sandi dulu? Apa teman bro dulu?
2: Jawab teman dulu ya. Siapa ya? Satu ya. Siapa nih?
3: Saya Rahman dari Bluto. Ingin makan tapi gak lapar. Bahasa Maduranya gengku.
1: Nah, itu kan? Jadi kamu tadi salah. Tak kira Sandi, oh ini mungkin mau menghadirkan makanan khasnya Sumenep, kekelan gitu ya.
2: Kakelan,
1: iya.
2: Satunya ya, Jo ya.
1: Salah ya?
2: Entah.
1: Bukan entah.
2: Ininya apa sih? Ini nih perencanaan, cuma aku lihat di perencanaan tadi kan udah bilangnya bercanda, makanya aku bilang bercanda gitu.
1: Sekarang kan hari Jumat, 29 Mei.
2: Coba ya.
1: Iya, ingin makan tapi enggak lapar dalam bahasa Madura adalah gengku, kayak kata Rahman gitu.
2: Mana sih? Ini tanggal.
1: Kamu enggak percaya banget ya?
2: Ada sih ini.
1: Kamu enggak percaya banget ya?
2: Iyalah, orangnya aku tadi lihat, tapi udah aku tutup.
1: Flyer, Bu.
2: Oh iya, flyer ya.
1: Itu ada lagi deh, baru masuk deh.
2: Ada yang error. Error.
1: Itu ada yang masuk tuh, satu lagi.
2: Iya, makanya.
4: Halo Kak, saya Firdaus dari Talango. Mau menjawab TTM sore ini. Ingin makan tapi enggak lapar, bahasa Maduranya adalah gengku. Makasih Kakak.
1: Ini pasti baru bangun tidur. Dengan radio mungkin kali ya.
2: Iya. Bentar dulu, aku pengen lihat nih. Mana sih?
1: Benar.
2: Soalnya liatnya bercanda akhejo dan makanya aku ini.
1: Bukan. Nih kamu apa lihat-lihat? Oh, kita udah masih bingung ini lihat-lihat di belakang itu.
2: Apa sih?
1: Enggak tahu dia di belakang. Benar enggak? Benar kan?
2: Dulu ininya enggak benar ini. Tanggal berapa sekarang?
1: 29.
2: Udah
1: ketemu?
2: Belum. Ini kenapa sih komputernya

0: pengen tak tendang.
1: Iya.
0: Sabar, sabar, habis lebaran.
1: Bener-bener tinggi ya?
0: Oh iya bener. Tadi aku liatnya yang kapan ya? Ya
1: kebanyakan makan daging biasa bos. Alah. Udah mulai kepala buyang, leher kere gitu kan ya. Tangan udah mulai kering-kering itu udah.
0: Ingin kan tapi gak lapar. Ya udah sih lah, aku ngalah salah.
1: Gengkuk ya?
0: Bener ya, berarti tetap.
1: Ikut dulu, kamu salah kan?
0: Gak usah. Eh mana playlistnya ini ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Ayo.
2: Yuk,
1: ngomong.
2: Berangkat. Ya coba diusir deh.
1: Siapa?
2: Itu berdua. Malaikat Jibril sama Israfil ya.
1: Ayo teman Bro Dua. Jadi kita di Ceria Juara karena hari ini kita sekarang masih ini ya, libur bersama ya. Cuti bersama ya.
2: WFH.
1: Hah?
2: WFH? Iya.
1: Apa itu
2: cuti
1: WFH?
2: Bersama kemarin.
1: Oh.
2: WFH itu apa? Iya.
1: Wata.
2: Udah kita bahas ini. Ada 4 mahasiswa deh.
1: Kenapa?
2: Ya, yang mengharumkan nama Indonesia.
1: Di mana?
2: Bawa pulang gelar tertinggi dari panggung diplomasi paling bergengsi.
1: Kapan?
2: Kemarin, 22 Mei.
1: Mana 22?
2: Iya.
1: 14 sampai 17 Mei.
2: Maksudnya berita ini
1: di Belanda. Di Belanda.
2: Susah banget. European Model United Nation.
1: Aduh ya.
2: Di Belanda.
1: Mereka memenangkan kompetisi simulasi.
2: Kompetisi
1: simulasi sidang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Teman Pro 2 di Fakultas Hukum Universitas Maastricht Belanda gitu. Ini ada 4 cewek, Rebecca Rafael Angelica Simorangkir dari Universitas Sanata Dharma, terus dari UB Brawijaya ya, di Serina Alia, terus Kalista Trina Winata dari Unpad Pajajaran, dan Lengka Melinda Florinka dari Politeknik Negeri Malang. Wah, keren.
2: Tapi kompetisi ini ternyata merupakan beasiswaan jarum.
1: Iya, pada beasiswa ya. Keren.
2: Usianya muda-muda ya. Dan dua
1: iyalah,
2: rata.
1: Kan masih suamat.
2: 21, 22 kan kebanyakan kan ada yang udah mahasiswa kan ada yang udah tua gitu.
1: Enggak lah.
2: 28, 29 yang mahasiswa yang sangat berprestasi itu ya.
1: Enggak lah, itu udah universitas pasca sarjana mungkin, atau ya pokoknya pasca sarjana, entah itu magister entah itu doktoral. Kalau ini masih strata 1 ini sarjana. Makanya masih umur 21, 22 gitu ya. Dan keren banget ini. Cuma kita nggak tahu nih teknis.
2: Putih-putih ya kulitnya ya?
1: Hah?
2: Putih-putih kulitnya ya?
1: Cindo ya? Cindo-cindo ya?
2: Cindo-cindo.
1: Iya.
2: Itu juga putih tuh.
1: Hah?
2: Itu putih.
1: Apanya?
2: Orangnya.
1: Kamu juga putih?
2: Giginya.
1: Iya. Yeah!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Datangan Produa, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Produa yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman Produa, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap, ini aku tahu

Kita cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

Buat teman perlu dulu ya, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman perlu dua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman perlu dua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.

0: Radio Trilogy.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: Allah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

0: عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Yes.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Teman Pro 2, saatnya kamu beribadah sholat maghrib ya, karena adzan maghrib dikumandangkan di 17.18 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

Di dalam setiap makam yang Anda lihat, terdapat manusia seperti Anda. Mereka dulunya biasa menonton televisi. Mereka dulu juga bangun di pagi hari, membasuh muka, sarapan, dan pergi bekerja atau ke sekolah. Mereka juga pernah punya orang-orang yang mereka cintai, artis idola, mobil, rumah, dan tagihan yang harus dibayar. Mereka dulunya juga punya saat-saat istimewa, merayakan tahun baru, atau mungkin ulang tahun mereka. Tak sedetik pun terbayang bahwa sebagaimana mereka punya hari ulang tahun, mereka juga punya hari kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Inilah kehidupan dunia yang sesungguhnya. Akal manusia tidak mampu membayangkan ukuran dan tatanan jagat raya yang kita huni. Jagat raya diperkirakan berisi sekitar 300 miliar galaksi. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah salah satunya. Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. Dengan kata lain, masih terdapat lebih banyak bintang di jagat raya daripada butiran pasir di seluruh pantai di bumi. Dan matahari kita hanyalah salah satu butiran pasir ini. Dunia tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dari sebutir pasir tersebut. Sedangkan manusia, makhluk kecil penghuni bumi, ia bukanlah apa-apa di dalam jagat raya maha luas ini. Sayangnya, seringkali manusia melupakan hal ini, bahkan merasa dirinya sangat besar. Ia hidup dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah ciptaan Allah yang suatu hari akan mati dan harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Lebih jauh lagi, ia terbuai oleh kehidupan dunia ini yang ukurannya lebih kecil dari sebutir pasir bila dibandingkan dengan jagat raya. Dan setiap orang akan segera mati dan dikubur dalam lubang kecil di bumi ini. Sebelum memasuki kehidupan akhirat, Allah pasti akan menunjukkan betapa ia sesungguhnya makhluk yang lemah. Jika tidak mati muda, bukti paling nyata ketidakberdayaan dalam kehidupan dunia ini adalah usia tua renta. Kebanyakan manusia menghabiskan hidup dengan kesibukan yang menyita waktu, seiring berjalannya waktu yang cepat. Hari, bulan, dan tahun berlalu begitu saja dalam sekejap. Namun entah kenapa, kebanyakan orang melupakan hal ini, seolah merasa dirinya takkan pernah tua. Tapi masa muda, yang mereka pikir takkan pernah berakhir, sesungguhnya hanya sebentar saja. Hampir setiap orang sadar, suatu ketika akan mengalami usia senja. Namun mereka yang muda selalu merasa hari tua masih lama menjelang. Mereka menghindari kenyataan bahwa suatu hari mereka akan tua, lemah, dan tak berdaya. Dua orang muda ini berwajah rupawan, dengan kulit bersih dan mulus, serta gigi cemerlang. Namun ada yang lebih penting. Foto ini diambil pada tahun 1955. Saat gambar ini diambil, keduanya sangat mungkin tak pernah membayangkan kenyataan bahwa suatu hari dirinya akan menjadi tua. Kini, 50 tahun atau lebih telah berlalu begitu saja. Tak tersisa lagi wajah muda nan rupawan di gambar ini. Waktu menghancurkan segalanya. Inilah hukum di alam ini. Misalnya, buah jeruk yang manis, lezat, dan harum pada akhirnya akan membusuk. Apel akan membusuk dalam waktu singkat.
kecantikan dan ketampanan manusia juga memudar. Kulit, unsur terpenting keindahan tubuh manusia, kehilangan keregangan seiring berjalannya waktu, semakin menipis dan kemudian mengendur. Kulit muda-mudi yang bersih nan halus mengeriput seiring bertambahnya usia. Ia kehilangan keindahannya, bagaikan lumpur kering. Kulit manusia di usia muda masih kencang. Cubitlah kemudian lepaskan, maka akan kembali ke keadaan sebelumnya. Namun kulit orang tua telah menjadi keriput. Rambutnya memutih dan rontok dengan usia yang tua. Setiap bagian tubuh secara bergiliran mengalami kerusakan akibat usia tua. Misalnya, hidung dan telinga mulai tampak mengerut. Tidak hanya penampakan, panca indera juga mengalami penuaan. Sel-sel syaraf tidak mengalami pembaruan, karenanya manusia kehilangan daya indrawi dengan bertambahnya usia. Daya penglihatan dan pendengarannya semakin berkurang. Kerusakan dan kelemahan yang tampak pada tubuh manusia adalah contoh yang sangat jelas akan kefanaan hidup di dunia ini. Selebriti, artis, bintang film dan politisi yang di masa muda keelokan mereka mempesona dunia sangatlah berbeda di usia tua. Mereka kehilangan segala keperkasaan dan kerupawanan. Contohnya, olahragawan yang dikenal dengan kekuatan dan staminanya akan menjadi lemah ketika tua. Orang-orang terkenal yang Anda saksikan di masa tua dan mudanya adalah sekelumit bukti kefanaan dunia ini. Kulit Anda suatu saat nanti juga akan seperti mereka. Dan ketika Anda melihat ke cermin, inilah yang akan Anda saksikan. Meski masih muda, saat seseorang masih dipenuhi beragam rencana masa depan, ia dapat saja jatuh sakit dan meninggal dunia. Jutaan orang yang sezaman dengan kita mati muda karena kanker atau penyakit mematikan lainnya. Masih banyak virus yang obatnya masih belum ditemukan. Dan virus teramat kecil sudah cukup untuk mengakhiri hidup manusia. Tak seorang pun dapat memastikan dirinya takkan terserang penyakit seperti ini. Misalnya, sebuah pembuluh darah di otak kita dapat pecah tanpa sebab yang jelas. Tanda kecil yang Anda lihat pada lembar film sinar X ini memperlihatkan pembuluh yang pecah tersebut. Kerusakan di otak seperti ini dapat berakibat mematikan. Peningkatan tekanan darah dapat membunuh sel otak. Akibatnya, penderita akan menjalani sisa hidupnya dalam keadaan cacat, lumpuh, atau terganggu jiwanya. Contohnya, Jeremy Cliff, mahasiswa hukum Universitas Cambridge, bercita-cita besar di masa depan. Malangnya, suatu hari mendadak ia jatuh sakit dan pingsan ketika sedang bekerja di ruang profesornya. Ia dengan segera dibawa ke rumah sakit. Salah satu pembuluh darah otaknya telah pecah dan ia mengalami stroke sangat parah. Tim dokter segera mengoperasinya. Tapi ia mengalami kerusakan otak yang parah dan kehilangan seluruh ingatan jangka pendeknya. Seluruh karir akademis dan cita-citanya menjadi pengacara menjadi sirna. Kini ia tak mampu mengingat segala yang didengar dan dilihatnya 5 menit yang lalu. Ia harus merekam semua apa yang ia lakukan. Ia bahkan harus mendengar rekaman untuk sekedar tahu bahwa ia sudah makan atau belum. Dari bercita-cita menjadi pengacara yang berhasil, ia tiba-tiba berubah menjadi sosok tak berdaya yang tak mampu mengingat apa yang ia kerjakan 5 menit sebelumnya, yang selamanya membutuhkan perawatan dan perhatian. Toshiko Suzaki, asal Jepang, adalah pebisnis sukses wanita yang telah berkeluarga dengan bahagia. Sayang, suatu hari ia jatuh sakit
dan menderita kerusakan pada salah satu bagian otaknya. Wanita karir kaya raya dan penuh percaya diri di suatu hari, namun penyakit menjadikannya cacat mental di keesokan hari. Ia bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Sejak kehilangan segala ingatannya, karir yang selama ini ia bangun semasa hidup tak lagi memiliki arti apapun. Menghadapi kenyataan ini, seseorang mestinya menyadari betapa tak berartinya kecintaan berlebihan terhadap kehidupan dunia ini. Ia sepatutnya memahami bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan sementara sebagai ujian baginya. Allah lah yang menciptakan manusia, dan hanya Dialah yang dapat melindungi manusia dari segala mara bahaya. Jika berkehendak

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.
2: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, Ahbib habibaka haumamna. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci.

0: Produa Religi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

Ya Allah, Ya Rasul, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafi, Ya Sazi, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung. Engkau terus mencintai maka ini. Engkau bisikkan, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, Yang Mufu, Yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku atas segala kekurangan.

0: dan kasih sayang. Ya Allah, Sang Pemilik Kekuatan,
1: berikan kekuatan kepada kami. Kita segera kelepas.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Halo, teman Pro 2. Selamat sore. Balik lagi bareng kita.
2: Udah tadi itu udah salamnya. Oh,
1: iya.
2: Iya.
1: Iya, maksudnya selamat sore lagi kan kita tadi.
2: Masih bareng saya,
1: Cih. Di break sama Adan tadi, Ma.
2: Oh iya, iya, iya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum lagi, enggak usah.
1: Enggak usah. Masih sama Indah, sama Sandri, sama Bro 2 ya, di jam belajar, walaupun kamu sekarang libur-libur gak sih?
2: Libur? Enggak masuk. Masuk, WFH ya.
1: WFH, enggak mesti anak sekolahan.
2: Masuk.
1: Enggak
2: masuk ya. Masuk, tapi ya, buat tembak itu enak banget ya.
1: Kenapa?
2: 4 hari libur bos. Iya kan?
1: Udah jangan diiniin.
2: Jangan iri.
1: Nanti aku keluar omongan yang gak benar.
2: jangan dong, jangan.
1: Iya, teman Pro 2, di jam belajar kita buka dengan informasi dari Switzerland nih, teman Pro 2, dari Swiss. Yes. Yang katanya di sana tuh muridnya pintar-pintar. Katanya. Nah, kenapa sih kok bisa pintar? Ya, karena di sana tuh pendidikan dikelola secara individual oleh 26 kanton. Aku enggak tahu nih kantonnya apa nih, dan bukan oleh kurikulum nasional.
2: Maksudnya ya. Maksudnya beda dari di sini.
1: Heeh. 90% anak-anak Swiss sekolahnya itu di sekolah negeri lokal yang gratis.
2: Kalau di sini berarti bukan negeri.
1: Kayaknya iya.
2: Iya kan.
1: Karena dikelola oleh individu. Dan pendidikan wajibnya itu kalau kita kan 9 tahun wajib.
2: Yes.
1: Nah, ini 11 tahun dimulai usia 4 sampai 5 tahun dan berakhir sekitar usia 15 tahun.
2: Usia berapa?
1: 4 sampai 5. Ya, mungkin dari itu grup bermain.
2: Dari STK.
1: Play group bermain.
2: Oh, PAUD.
1: Dari
2: PAUD 45
1: tahun. Iya, dari gitu. Terus di Swiss itu juga di sana ada 4 bahasa nasional, bisa bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa entahlah, bahasa apa lagi. Yang jelas dominan bahasa kantor mereka. Kenapa? Kenapa kamu menyerah? Angkat tanganmu. Bukan, Deng. Angkat gelasmu. Bukan, Deng.
2: Sandri kemarin udah sebulan penuh ya kan puasa ya. Itu udah bisa terlatih sampai sekarang gitu.
1: Kesabarannya Sandri. Udah bisa sabar ya.
2: Iya.
1: Ya udah sabar. Aku yang ini. Ya, terus di sana Sandri usia 15 itu ada pendidikan menengah atas, jalur kejuruan. Jadi 2/3 siswa di sana itu memilih ini gitu.
2: Dari SMP berarti?
1: Dari umur 15. Ya kalau lulus SMP. Kalau di sini lulus SMP gitu. Jadi ini adalah program magang berbayar yang menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan pengajaran di kelas.
2: Ih, ayo dong, Indonesia yuk.
1: Sama kalau udah ada SMK.
2: SMK. Iya, emang.
1: Terus habis itu lanjut vokasi. Wah, apa tambah enggak banyak tuh kejuruan.
2: Berarti banyak ya jalur akademik ada.
1: Terus ada pendidikan tinggi akademisi unggulan. Di sana ada 12 universitas kanton dan 2 institut teknologi federal elit punyanya ETH Zurich sama IPFL di Lausanne gitu. Dan lembaga-lembaga ini sering masuk menjadi yang terbaik di dunia. Itu.
2: Emang ya tiap negara beda-beda ya.
1: Iya.
2: Untuk masalah pendidikannya kan. Apakah di sana tergantung dengan keuangannya?
1: Iya, ini
2: atau
1: kan,
2: daerahnya?
1: Ini kan negara yang udah kaya ini.
2: Kan ya, Indonesia juga kaya Indonesia.
1: Iya alamnya. Alamnya kaya.
2: Oh benar.
1: Kan makanya ini presiden kita sekarang sedang memperbaiki manajemen ininya. Bagaimana
2: keuangan ini ya?
1: SDM SDA kita itu tidak menguntungkan lebih menguntungkan negara luar.
2: Betul. Iya benar.
1: Iya kan.
2: Ekspor sudah ini ya, udah di stop.
1: Maksudnya disatuin, di handle sama BUMN gitu. Kan bagus dong.
2: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan nanti BUMN-nya harapannya kinerjanya bagus gitu.
2: Yes. Dan juga yang sudah dipotong-potong itu menjadi yang terbaik ya. Kan banyak kan ya apa?
1: Wah.
2: Efisiensi. Kan banyak kalau dipotong-potong itu yang enggak. Ini bagus itu ya kan.
1: Ya yang jelas ya kita dukung lah ya.
2: Betul.
1: Ini ya pemerintah kita supaya apa? Supaya yang kayak gini tuh kita bisa terapkan nih.
2: Betul.
1: Pendidikan gratis dari umur berapa? PAUD sampai
2: 4-5 tahun sampai 12. 15.
1: Widih. Terus punya lembaga-lembaga riset yang keren nih. Walah, pokoknya itulah ya.
2: Ya ini ada fakta uniknya nih.
1: Apa?
2: Jadi meskipun hanya 11% siswa yang bersekolah di sekolah swasta, Swiss ini terkenal di dunia karena sekolah asrama internasional yang eksklusif dengan dan sangat mewah.
1: Ya itu.
2: Swasta ini bos ya.
1: Gratis bos. Swastanya gratis juga.
2: Oh apalagi. Ini terkenal di dunia loh teman berdua.
1: Ya.
2: Indonesia next 2045. Indonesia menuju emas ya.
1: 2030.
2: Amin.
1: 2030. Wes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Yang baru camaba-camaba, calon mahasiswa baru.
2: Ih, camaba, ya betul.
1: Yang kemarin baru keterima UTBK, tapi bingung juga. Wah, ternyata UKT-nya gede. Wah, semesternya gede.
2: SMP-nya gede gitu ya. Ini ada informasi buat kalian.
1: Apa tuh?
2: Ini pasti senang, sangat senang kalau misalkan udah dengerin kita siaran tentang ngomong tentang masalah beasiswa. Ya kan? Ini ada teman berdua beasiswa Pertamina. Sobat Bumi.
1: Oh.
2: 2026.
1: Oke.
2: Jadi benefit beasiswa itu bantuan UKT atau SPP.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang kemarin lulus kuliah, lulus sekolah ya? Lulus kuliah?
1: Lulus UTBK.
2: UTBK itu.
1: SNBP juga.
2: Wih, biaya mahal, katanya mahal, tenang aja ini buat kalian. Ya. Setelah kamu merayakan Idul Adha, makan sate yang banyak. Ya, dapat informasi yang bagus ini teman berdua.
1: Nah, beasiswa. Berdua ya, selain bantuan UKT SPP ada bantuan biaya hidup juga, terus ada banyak program yang bisa kamu dapatin juga ya, kayak voluntary program Pertamina, terus ada character and capacity building. Yang jelas kalau kamu tertarik langsung aja ke ini apa namanya, anunya Pertamina ya.
2: Pertamina atau kalian bisa searching di googling beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026.
1: Itu soalnya ini pendaftarannya mepet nih, 2 hari lagi, 3 hari lagi.
2: 2 hari lagi. 2 hari lagi tanggal 31 Mei.
1: Iya, betul. Itu ya.
2: Untuk pendaftaran. Yuk, gas langsung, gas.
1: Iya, takutnya ada berkas atau apa syarat administratif yang butuh yang waktu lama gitu.
2: Betul.
1: Ya kan? Apalagi besok udah hari Sabtu ya.
2: Sabtu.
1: Walah.
2: Sabtu Minggu.
1: Tapi biasanya apa namanya?
2: Ya mulai sekarang dong.
1: Iya, maksudnya gas. Biasanya kalau pemburu-buru beasiswa itu berkas-berkas itu udah siap biasanya sih.
2: Betul. Dan ya, di aplikasi ini kamu juga langsung bisa klik daftar sekarang.
1: Langsung di situ.
2: Bisa, teman bro.
1: Syarat-syaratnya langsung di situ ya, teman bro. Oke. Jangan lupa beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tamban, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, yang menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia nanti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya, masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini oke. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Ya, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya, ya. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut
1: dah, walau dua doli ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis, aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak-anak muda.
0: Mm-hmm.
2: Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Okay. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang.
0: Okay.
2: lagu-lagu nasional kebangsaan. Itu lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuma kita pola rilisnya
0: perdana
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya,
1: yang
0: okay.
1: tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Mm-hmm. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Mm-hmm. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya sebagai alat ya. Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan. Mm-hmm. Yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke. Okay.
1: Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Mm-hmm. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh.
0: Okay,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat. Mm-mm. Natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga
0: ya.
2: jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kira.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana, Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana waktu itu?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Wah, ini anak muda jadul katanya pikirannya gitu. Nah, itu membuat loh, kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan. Yes. Sebenarnya kan yang merasa kita nasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya itu ya? Boleh, kita ngomongin soal albumnya 10 Windu ya. Indonesia
1: 10 Windu,
0: nih
2: 10 Windu
1: ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita. 80 tahun. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya. Dan sebetulnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Ya oke.
2: Kan? Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Nah, lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Benar ya?
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu.
0: Lagu
2: 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Yang dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu ini katanya album pertama lagu pertama yang
1: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan, tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya, kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Ya, biasanya dia kirim ke gua. Nah, di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah air tuh, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ini terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Fai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Fai buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya. Nota
1: bisa
2: musiknya, bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung, elang, yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
0: Yeah.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersuratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini. Ini ada ibu
0: yang
2: melahirkan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul. Gitu ya.
2: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu. Tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya kan? Ayo, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi
0: ya, bukan bisa. Iya bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue nggak artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima kita lihat kita dengar gitu ya berarti ya Bang ya.
1: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. agar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, Ibu Pertiwi kita, Indonesia gitu. Yeah, jadi yeah, kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music dan berojek kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget
1: lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar
0: bro. Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita

0: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa bisa meluas kemana-mana.
1: Okay.
0: Artinya, misalnya ya, kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
0: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
0: Ini kan Bedah Buku. Bedah Buku, ya. Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu tuh gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi, nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
1: Betul.
0: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
1: Betul. Gokil, gokil. Betul. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Betul.
0: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
1: Benar,
0: banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
1: Benar. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
0: Iya, kira-kira begitu. Oke deh.
1: Mungkin dari Bang Bay atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Produa seluruh Indonesia? Mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
0: Ampai.
1: Boleh, Bang Bay silakan.
3: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
1: Yes.
3: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
1: Betul.
3: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
1: Betul.
3: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul. Ya.
3: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
1: Oke. Benar.
3: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
1: Kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
0: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kita harus membudayakan

0: diri kita sendiri gitu. Mm. Jadi tapi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
0: Ya nggak kaya gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya baik kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan atau kemudian gini loh ya Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk Amerika orang lain gitu.
1: Oke.
2: Betul.
0: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
1: Betul.
0: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Betul.
0: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu yang mau mendengarkan kita karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
0: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
0: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
1: Yes.
0: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
1: kira-kira gitu. Betul.
0: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
0: Industri musik ya.
2: Iya.
0: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
1: Betul? Yes.
2: Perusahaan rekaman.
1: Rekaman
2: negara.
0: Punya negara.
2: Punya negara.
0: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
1: Betul.
0: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Widu Indonesia ya. Ya, tentunya bisa didengarkan di mana aja nih berarti ini.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
1: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu Tanah Air ya bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Utama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
0: Okay. Oh, bye. Music Life Chat. The man terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: 9,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2 bareng Gijal Karni ya. Seperti biasa dong di Jaga Malam, aku bareng kamu nanti di jam 12 malam nanti. Nah, sebelum ke Jaga Malam, aku awali dari ini ya untuk Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, atlet judo putri asal Kabupaten Sampang Aisyah mengantongi modal penting sebelum berlaga pada kejuaraan nasional Kapolri Cup 2026 bulan depan ya. Dan prestasi ini juga diraih setelah dirinya ini sukses merebut medali emas dalam kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya tanggal 24 Mei kemarin ya. Dan Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Kabupaten Sampang Eko Pujiwaluyo juga bilang bahwa Aisyah ini menjadi yang terbaik saat turun di kelas spesialisasi kategori 63 kg. Dan selain itu juga performa impresifnya juga mengantarkan Aisyah lolos ke seleksi atlet pekan olahraga nasional atau PON ya, yang diselenggarakan oleh Pemprov PJSI Jawa Timur. Dan untuk di info kedua teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sumeneb menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan kabupaten untuk ini ya menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-9 nih Jawa Timur. Dan skema pembinaan kali ini diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumeneb Abdul Qadir Al-Mahdali juga bilang bahwa pelaksanaan Puslat Cup sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Untuk di info terakhir, teman Pro 2, Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Bangkalan membentuk wadah baru berupa sekolah catur. Wih, keren nih Bangkalan. Dan langkah strategis ini diambil juga sebagai ini ya, upaya untuk mengoptimalkan pembinaan dan mempercepat regenerasi atlet catur potensial di daerah Bangkalan. Ketua Pemkab Percasi Bangkalan Muhammad Zakir juga bilang bahwa program ini dibentuk untuk menjaring talenta muda yang kemudian akan diberikan pembinaan secara khusus. Untuk sejauh ini, hasil dari pemusatan latihan awal menunjukkan peningkatan performa dan kemampuan atlet yang cukup signifikan. Oke teman Pro 2, sekian ya untuk info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Stay dulu aja di Pro FM Sumeneb karena kita nanti ke Jaga Malam bareng aku Izal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Izal Garni ya di Jaga Malam nih. Dan di Jaga Malam nanti kita ngobrolin ini ya, seputaran komunitas. Nah, nanti kita ke kota Bandung nih. Weh, jauh banget kak. Iya dong, ini karena seru dong topiknya nih. Nih, nanti kita ngobrolin ini ya, kenal Bandung lebih dekat bersama komunitas Alut. Nah, jadi komunitas Alut ini semacam ini ya, kayak ini yang suka petualang nih atau yang suka pendaki. Nah, nanti kita ini ya obrolin tentang ini, kenal lebih dekat bersama komunitas Alut di kota Bandung. Oke, tunin aja terus di Pro FM, semenap teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, jadi Kenal Bandung ini lebih dekat bersama komunitas Alut nih, teman berdua. Jadi ada banyak komunitas yang unik nih di Bandung ya, terutama. Nah, salah satunya ini komunitas Alut yang konsisten dengan edukasi sejarah bumi Priangan. Nah, Alut berasal dari kota ini, kok berasal dari kota katanya. Berasal dari kosakata bahasa Sunda nih, ngelaut katanya. Jadi yang artinya itu berjalan beriringan seperti petani yang beramai-ramai melintasi jalan setapak di pematang sawah, teman berdua. Nah, gagasan ini juga ditemukan oleh pendiri komunitas Alut ya, yaitu ini ya, Ridwan Hutagalung nih, di tahun 2026 maksudnya. Jadi koordinator Alut ini, Dois Raniarti ini juga bilang, Alut merupakan komunitas bagi yang gemar jalan-jalan dan menambah wawasan sejarah. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan katanya nih, teman-teman. Ya kayak ke suatu tempat aja. Nah, di Alut ini kita juga mencari nih sejarahnya dan detail gitu. Jadi komunitas Alut juga setiap minggunya ini mempunyai agenda ngalut gitu ya, yang ngalut nantinya ini akan ditemani dengan satu orang pemandu ya, getur gitu, yang sebelumnya sudah memahami sejarah dan asal muasal.

daerah di Kota Bandung. Nah, Alun juga seringkali ini menjadi tour guide. Yang guide tour ini yang wisatawan mancanegara. Nah, kita katanya tuh senang memperkenalkan Kota Bandung. Dan juga pernah ngelut bareng wisatawan dari Malaysia, bahkan dari Eropa. Wih, keren dong komunitas Alun ini ya. Sambil lalu mempromosikan Kota Bandung dong kalau gitu. Nah, barangkali juga bisa nih teman-teman di Sumeneb ada ide untuk menjadikan komunitas Alut gitu. Nah, jadi khususnya itu kayak untuk ngalut itu diadakan rutin setiap satu minggu sekali. Sedangkan kegiatan lainnya biasanya dilakukan satu bulan sekali. Tergantung sih pada kebutuhan dan permintaan peserta katanya. Nah, komunitas yang beranggotakan lebih dari 5.000 orang. Wow, 5.000 orang, waduh, banyak ya. Jadi ini mengaku sudah pernah mengelilingi Bandung keseluruhannya gitu. Jadi bayangkan saja, berdiri sejak tahun 2006 dan rutin ngelut setiap minggunya. Jadi kita rutin ngelut itu setahun bisa 52 kali. Wih, ya terkupas tuntas dong untuk sejarah Kota Bandung kalau setahun itu bisa 52 kali berjalan gitu kan. Nah, tapi dengan orang yang berbeda ya, tema yang berbeda juga dong pastinya. Jadi hampir seluk-beluk Bandung pernah kita datangi. Nah, kan gitu. Pastinya iya dong. Kalau sudah 52 kali setahun, ya otomatis dapat dong cerita-cerita yang ada sejarahnya dengan Kota Bandung gitu kan. Jadi enggak hanya bagian kota, lu juga merambah nih sampai ke desa-desa dan hutan-hutan di daerah Bandung. Biasanya kegiatan touring ini memang ini ya, bertujuan untuk mengetahui tempat-tempat terpencil yang tidak terjamah gitu. Nah, Deus selaku ketua ini juga bilang touring di Alut ini berbeda ya dengan touring pada umumnya. Jadi setiap posisi dalam touring bersama Alut punya rencananya masing-masing yang tidak boleh terabaikan teman-teman. Nah, jadi dalam penjelasan Deus, posisi dan berperan untuk menunjukkan jalan bagian tengah berperan menjaga posisi dan memperhatikan kondisi anggota yang lain gitu. Nah, sedangkan posisi paling akhir berperan untuk menjaga apabila ada anggota Alut yang tertinggal. Weh, ini informasi yang pas teman berdua. Jadi selaku pemandu getor ini memang gitu ya posisinya, di depan, di tengah, dan di akhir, di belakang gitu. Jadi demi kelancaran saat ini berjalannya menyisiri ya daerah-daerah terpencil atau di hutan-hutan Bandung gitu kan. Bisa nih dijadikan referensi untuk malam ini dengan teman-teman komunitas yang ada di Sumeneb nih. Boleh dong gitu kan. Kayak komunitas Alut di Bandung nih. Jadi kalau di Sumeneb bisa dong memperkenalkan kota Sumeneb dengan budayanya, wisatanya, atau religinya gitu kan.

0: Cerita penutup hari.
1: 9.6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro, masih di jaga malam dong. Dan di cerita penutup hari teman Pro, nanti kita ngobrolin ini ya, 5 red flag dalam situasi tanda harus segera diakhiri. Nah, seperti apa nih teman Pro? Jadi buat kalian nih yang ngerasain ini nanti ya, masalah ini ya, red flag dalam hubungan nih, dalam situasi yang harus kamu akhiri nanti, segera akhiri nih, apa aja nih nanti. Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman-teman, stay aja dulu ya di Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman berdua, jadi situasi yang sering dimulai dari hubungan yang terasa nyaman dan menyenangkan tanpa status yang jelas, ya kedekatan ini terasa seperti hubungan spesial dong pastinya. Jadi, tetapi tidak pernah benar-benar ada kepastian tentang arah hubungan tersebut. Karena banyak orang akhir ini terjebak dalam hubungan abu-abu yang menguras emosi tanpa disadari, teman berdua. Memang gak semua situasi sih untuk buruk, tetapi ada beberapa dong tanda-tanda yang menunjukkan hubungan ini mulai gak sehat, teman berdua. Jadi kalau dibiarkan terlalu lama, hubungan tanpa kejelasan bisa membuat kamu merasa bingung ya, kayak cemas dan kehilangan harga dirinya seperti itu. Nah, oleh karena itu penting nih untuk mengenali 5 red flag situasi sebelum hubungan semakin menyakitkan, teman berdua. Jadi yang pertama itu, dia hanya datang saat membutuhkanmu. Nah, bahaya nih kalau yang kayak gini. Di saat kamu butuh, dia tapi gak ada gitu kan. Salah satu tanda paling jelas nih dari situasi yang gak sehat adalah ini. Ketika dia hanya muncul saat sedang bosan, kesepian, atau membutuhkan perhatian. Nah, di luar itu, komunikasi terasa dingin dan tidak konsisten. Kamu sering merasa seperti pilihan cadangan, bukan seseorang yang benar-benar diprioritaskan. Betul. Jadi apa ya, sejatinya cuman datang pas butuhnya doang gitu. Dikala kamu butuh sendiri, dia gak ada. Nah, itu maksudnya yang kamu itu gak bisa dijadikan yang benar-benar diprioritaskan, tahun berdua. Dan hubungan yang sehat harusnya dibangun dari usaha dua arah dong. Kalau seorang hanya hadir ketika menguntungkan dirinya sendiri, itu menunjukkan dong kurangnya keseriusan dan kepedulian emosional ya. Lama-kelamaan hubungan ini juga bisa membuatmu merasa dimanfaatkan secara perasaan. Benar gak? Benar dong kak. Karena ya sejatinya kita kan, kalau sudah sama-sama kita suami atau pacar ya. Jadi memang harus dibangun dari usaha dua arah nih. Karena kalau cuma satu arah, ya tidak menutup kemungkinan bisa dapat ini keuntungannya dirinya sendiri gitu. Entah yang laki atau yang cowok gitu. Jadi langkah baiknya kita mengisi bersama kekosongan itu, tahun berdua. Saling melengkapi pastinya, ya kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman pro 2, jadi kalau bisa dibilang dia hanya datang untuk ambil enaknya aja atau menangnya sendiri, ini gak baik juga sih untuk situasi yang pas buat pacaran. Nah, jadi bisa nih ditinggalkan sama kalian, teman pro 2. Jadi kalau bisa dibilang hubungan yang sehat seharusnya itu kan dibangun dari usaha dua arah. Kalau cuma hanya hadir ketika menguntungkan dirinya sendiri, buat apa toh dipertahankan? Kalau pastinya ya dibuang aja gitu. Atau akhiri aja dengan baik gitu kan. Karena kalau lama-kelamaan hubungan seperti ini bisa membuat kamu tuh gak merasa dimanfaatkan secara secara perasaan gitu. Jadi gak dijadikan prioritasnya kan. Jadi kamu dikala butuh gak ada. Kala dia yang butuh, kamu ada gitu kan. Gak seru juga sih. Nah, yang kedua ini juga ini nih. Gak pernah ada kejelasan tentang hubungan. Nah, ini nih yang harus ditinggalkan juga sama kalian, teman-teman berdua. Jadi kalian memang kalau bisa dibilang sudah cukup lama ya dekatnya gitu. Tetapi setiap kali membahas status hubungan, si doi ini selalu menghindar atau memberikan jawaban yang menggantung. Nah, kan mestinya dia menikmati kedekatan itu. Jadi akhirnya gak pernah benar-benar ingin berkomitmen denganmu gitu. Akibatnya kamu terus hidup dalam ketidakpastian. Pasti itu kan. Karena situasi yang terlalu lama tanpa arah membuat kamu berharap sendirian. Kamu mulai menunggu perubahan yang belum tentu datang. Nah, jika dia memang seorang benar-benar serius, biasanya akan ada usaha dong untuk memberikan kepastian. Bukan terus mempertahankan hubungan abu-abu tanpa tujuan yang jelas. Benar gak? Iya dong. Jadi ini yang bisa ditinggalkan juga sama kamu, teman pro 2. Yang gak pernah ada kejelasan tentang hubungan. Ketika pas tiap kencan, kalau ditanya status membahas status hubungan, pasti kan dia jawabnya bertele-tele gitu kan. Bahkan bisa menghindar dari pertanyaan yang kamu tanyain gitu. Atau enggak memberi jawaban yang menggantung gitu kan. Ntar dulu lah, aku masih mikirin ini. Entah ya, kalau yang kuliah masih bahas skripsi apalah. Jadi enggak dibuat alasan juga dong pastinya gitu kan. Nah, itu tahun berdua. Jadi yang pertama, kamu bisa ninggalin pacarmu ketika hanya datang saat membutuhkanmu. Yang kedua, enggak pernah ada kejelasan tentang hubungan.

0: Hai tuan berdua, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman berdua. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman berdua. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman berdua yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman berdua, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

94,6 Pro FM, semua teman terbaik kamu. Nah, jadi teman-teman Pro di pertama untuk menghindari hubungan red flag itu, dia yang hanya datang saat membutuhkanmu. Dan yang kedua, enggak pernah ada kejelasan tentang hubungan. Yang ketiga, kamu ini merasa lebih banyak berjuang sendiri. Nah, jadi dalam hubungan seperti ini, kamu merasa selalu menjadi pihak yang lebih peduli ya, dan kamu yang lebih sering memulai percakapan, mencari perhatian, atau berusaha menjaga hubungan tetap berjalan. Dan sementara itu, dia terlihat santai dan gak terlalu memikirkan keberlangsungan hubungan kalian. Jadi ketidakseimbangan seperti ini bisa sangat melelahkan secara emosional. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kamu dan si cowok kamu. Jadi bukan hanya satu orang yang terus berjuang sendirian. Kalau hanya kamu yang terus mempertahankan hubungan itu, bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut enggak layak dipertahankan, teman berdua. Jadi bisa dong untuk dihindari. Nah, yang ketiga ini dia enggak pernah masuk dalam kehidupanmu. Yang keempat ya. Jadi meskipun kalian dekat, kamu enggak benar-benar tahu banyak tentang kehidupan secara lebih dalam. Dia enggak pernah mengenalkanmu ke teman-temannya pas saat nongkrong, ke keluarganya juga bisa, atau melibatkanmu dalam rencana hidupnya. Jadi hubungan kalian terasa seperti berjalan di ruang tersembunyi. Hal ini menjadi tanda bahwa ini enggak melihat ya hubungan itu sebagai sesuatu yang serius. Jadi seseorang yang benar-benar ingin mempertahankan hubungan biasanya akan perlahan membuka ruang dalam hidupnya untukmu gitu. Nah, kalau kamu terus disimpan dalam hubungan yang serba rahasia, ada kemungkinan dia memang enggak ingin membawa hubungan ke tahap yang lebih jelas. Mending ditinggalkan aja, teman-teman, gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak? Entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis. Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 12 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumeneb FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 29 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: ketemu lagi, nak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya di sepeda, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back teman Pro 2 di acara paling seru di weekend ini buat nemenin kamu-kamu semua ya. Nemenin perjalanan dan nambah wawasan kamu pastinya. Dan ini dia Jelajah Pro 2 yang ada setiap weekend ya teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal mampir ke salah satu kota yang paling adem banget, yang paling estetik dan paling penuh cerita di Jawa Timur. Kayaknya kalau ke Jawa Timur rasanya kurang afdol kalau kita nggak jalan-jalan ke sana, yaitu Malang ya. Ini kota yang punya banyak julukan keren nih teman Pro 2, mulai dari kota pendidikan karena banyak kampus favorit berdiri di sana. Terus dijuluki juga kota bunga karena suasananya yang asri dan juga pastinya sejuk nih teman Pro 2. Bahkan sejak zaman dulu nih Malang juga dikenal dengan sebutan Parisnya Jawa atau Switzerland van Java ya, karena keindahan alamnya dan juga udaranya yang bikin betah berlama-lama di sana ya kan. Well, secara geografis wilayah Malang ini juga dikelilingi banyak daerah keren ya teman Pro 2. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan juga Batu. Lalu di timur ada Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Nah, bagian selatan langsung deh menghadap Samudra Hindia yang terkenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nah, sementara di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan juga Kabupaten Kediri. Nah, nggak heran ya kalau Malang ini jadi destinasi favorit banyak anak muda sekarang, banyak keluarga yang mau jalan-jalan ke sana. Mau healing dapat, mau kulineran hayu, mau cari suasana adem juga lengkap banget di sana ya teman Pro 2. Well, siap gak dibuat jelajahi serunya Malang bareng kita hari ini nih teman Pro 2. Jadi tune in terus di Jelajah Pro 2 karena kita bakal jalan-jalan melalui udara barengan di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

kita masih di Jelajah Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin wisata hits di Malang, ada satu tempat yang wajib banget kamu masuk nih, teman Pro 2, masuk di list kamu, list liburan kamu, yaitu ada Flora Wisata Santera Della Fonte. Nah, ini destinasi kece ya, berada di Jalan Raya Madia Jurang Rejo, Pandesari Pujon, Kabupaten Malang pastinya. Dan baru masuk area wisatanya aja nih, vibes-nya langsung beda banget nih, teman Pro 2. Di sini kamu bakal disambut hamparan bunga warna-warni yang cantik dan juga super estetik. Mulai dari bunga lokal sampai berbagai jenis bunga hias yang bikin mata auto fresh lagi di teman Pro 2. Nah, yang paling diburu anak muda ini tentu aja spot fotonya dong. Ya kali mampir ke sana nggak foto-foto, rugilah ya. Karena hampir setiap sudut di Santera itu kayak vibes-nya tuh instagramable banget, teman Pro 2. Apalagi ada bangunan bergaya Eropa dengan warna-warna cerah yang bikin suasana ini terasa lagi liburan di luar negeri. Jadi gak heran ya kalau tempat ini sering banget warawiri di media sosial. Nah, buat kamu yang suka healing sambil foto-foto estetik, kayaknya tempat ini cocok banget buat quality time bareng temen, keluarga, bahkan pasangan kamu nih, teman Pro 2. Nah, udah dari di kawasan Pujon pastinya adem, juga bikin jalan-jalan kita tuh makin nyaman ya, teman Pro 2. Dan Flora Wisata Santera Della Fonte ini buka setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai di 17 sore ya, teman Pro 2, di jam 5 sore. Dan untuk tiket masuknya juga masih ramah banget di kantong kok, teman Pro 2, mulai dari 25.000 saat weekdays dan juga di mulai dari 30.000 saat weekend atau pas hari libur nasional ya, teman Pro 2. Jadi gimana nih? Udah siap belum berburu foto kece sambil menikmati cantiknya nih, cantiknya di Taman Bunga Malang tuh pastinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman Pro 2 masih dalam petualangan seru di kawasan Malang ya. Kali ini kita bakal naik ke daerah yang adem banget dan juga penuh spot kece, yaitu Batu Flower Garden. Nah, buat kamu-kamu yang suka wisata alam sekaligus hunting foto estetik, tempat ini wajib banget dikunjungi ya. Batu Flower Garden berada di kawasan lereng Gunung Panderman dengan ketinggian sekitar 1000 sampai 1200 meter di atas permukaan laut ya, teman Pro 2. Jadi enggak heran kalau udara di sana tuh super sejuk dan bikin betah berlama-lama di sana. Yang bikin tempat ini viral tentu aja deretan spot Instagramable-nya, mulai dari gardu pandang di atas bukit, ayunan ekstrim dengan latar pegunungan, sampai ada spot foto unik yang langsung menghadap panorama hijaunya Kota Batu. Pokoknya cocok banget deh buat isi feed media sosial kamu biar makin kece lagi. Dan gak cuma itu ya teman Pro 2, di kawasan ini juga ada Coban Rais. Nah, ini air terjun cantik yang jadi favorit wisatawan di sana. Suara air yang jatuh ditambah suasana hutan pinusnya bikin healing kamu tuh terasa maksimal banget ya. Bahkan buat yang suka suasana alam lebih lama, tersedia juga area camping buat berkemah bareng teman atau enggak keluarga kamu. Aduh, kerasa banget ya teman Pro 2, kayaknya kita kalau mau terapi ketenangan pikiran, terapi mata, cocok banget deh ke sana. Dan lokasinya ada di Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, dan buka setiap hari ya teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalau kamu-kamu semua nih kalau lagi main ke Malang dan juga Batu, jangan lupa siapin outfit terbaik kamu ya teman Pro 2, karena Batu Flower Garden ini punya banyak banget spot yang sayang kalau enggak diabadikan.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Nah, teman produk, kalau tadi kita udah jalan-jalan ke dataran tinggi, sekarang waktunya kita pindah ke wisata pantai yang nggak kalah cantik di Malang pastinya, yaitu ada Pantai Parangdowo. Nah, pantai ini berada di kawasan Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang pastinya ya. Dan meski belum sepopuler pantai-pantai mainstream lainnya nih, justru itu yang bikin Pantai Parangdowo ini punya suasana tenang dan juga cocok buat kamu healing di sana. Yang paling unik nih dari pantai ini adalah batu karangnya nih teman perdua. Warna batu karangnya bisa berubah tergantung musim ya. Nah, di saat musim hujan misalnya, karang di sana tuh berubah jadi hijau alami karena ditumbuhi lumut. Cantik banget kalau kena cahaya matahari dan bikin pemandangannya tuh makin estetik dan juga pastinya instagramable banget. Selain itu, Pantai Parangdowo juga punya gugusan batu karang besar yang membentang di tepi pantainya. Nah, karang-karang ini nih bikin ombak laut jadi makin terlalu terasa jadi ombak lautnya ini jadi nggak terlalu terasa besar. Jadi suasananya lebih adem buat menikmati angin pantai sambil duduk-duduk santai di pinggir pantainya. Duh. Nah, walaupun terlihat tenang ya teman perdua, tetap harus hati-hati ya saat bermain di area pantainya. Karena ombak laut selatan terutama ya tetap punya arus yang cukup kuat. Yang cukup kuat nih teman perdua. Pokoknya buat kamu-kamu yang suka wisata alam dengan